0: dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, serta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
2: Melalui tunnel silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan.

0: masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada adalah kalau kita selalu berusaha.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri wakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu tidak mendapatkan berkat karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Ini disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan bahwa orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetap memiliki berkat yang sama, boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
3: Adapun Gembala Sidang Pendirnelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, yang terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah

0: Musriah. Nah, ini yang sangat Musriah tunak.
1: Mustafa,
0: iya, ya. Sangat tunak itu dalam. Ini nanti usul-usul Haji Alam itu ya kita juga serahkan ke mereka nih, insyaallah. Karena mereka yang cukup paham dan nanti tentu ditambah masukan dari ya betul. Seperti
1: jadi Haji Alam ya. Ini bisa diputar di Melengah Malam sebenarnya.
0: Nah, insyaallah tahun depan bisa kita garap di Bang Haji Alam.
1: Iya, ya,
0: insyaallah, insyaallah. Mohon dukungannya nanti.
1: Mohon dukungan juga para sponsor ya. Pihak-pihak bank-bank kita ini ya, bank kita banyak gitu ya. Mau mungkin mensponsori film ini bisa jadi.
0: Betul.
1: Keren.
0: Karena memang dari hitungan saya sudah kami ada bincang-bincang sedikit
1: ya.
0: Bincang-bincang kedai kopi lah dengan yang paham ini dengan Bang Musrial dan Emimbu. Ya, ini memang ya tak sedikit lah biayanya tuh.
1: Ya.
0: Pasti itu.
1: Ya, mudah-mudahan nih pemirsa kita di YouTube ataupun di Instagram dan lain sebagainya. Ada yang ingin ikut jadi sponsor utama? Oke, silakan ditunggu. Kan gitu ya. Bukan hanya orang menggali ya. Saya rasa orang-orang yang punya nilai yang apa? Yang hobi menggali sejarah, ya mudah-mudahan dia pasti mau bantu ini insyaallah gitu ya.
0: Tugas kita kan di kata penting tadi di sekretariat di Dewan Pimpinan Harian ini kan memberi ruang untuk yang hal-hal begitu.
1: Betul.
0: Ya, ya. Di akomodir.
1: Iya, iya, iya.
0: Cari
1: celah.
0: Ruang-ruang, cari celah, kan?
1: Cari celah.
0: Betul. Ya, kita kasih ruang itu nanti.
1: Iya, karena ini kita harus bangkitkan kembali semangat daripada pengusaha-pengusaha kita. Dan kita ingat bahwa film Kolosal ini bukan hanya untuk kita

0: hukuman, ya, tetapi adalah menanamkan pada dirinya sendiri. Betul. Bagaimana kesadaran untuk tahu bahwa balap liar itu berbahaya.
1: Berbahaya. Kita bangun negeri kita ini, ya, semakin hari menjadi semakin beradat, semakin beradab.
0: Iya, benar sekali. Ya. Di Lembaga Adat Melayu Riau, saya rasa sudah sangat luar biasa untuk kemajuan-kemajuannya, dan banyak sekali yang sudah dilakukan. Tetapi mungkin masih ada masukan bagi Lembaga Adat Melayu Riau yang ada di kecamatan, yang mungkin lebih fokus juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ini kepada masyarakat umum di kecamatannya.
1: Akan menjadi tugas besar kita bersama.
0: Tugas besar, ya, datuk-datuk kita masih banyak di sini yang berusaha untuk menyampaikan sejarah-sejarahnya. Ya. Alhamdulillah.
1: Ya. Tentu.
0: Baik, Pak Datuk Patah. Nah, kalau saya panggil Pak Datuk ini keterlanjur, Pak Datuk di Dumai, rumah makannya nanti. Jadi Datuk Abdul Fatah, terima kasih nih atas bincang-bincang kita pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Saya rasa cukup seru ya, bincang-bincang kita, juga masyarakatnya juga punya ide, masukan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal penting tadi yang perlu kita ingatkan. Mungkin yang pertama juga ada kolosalnya, pembuatan film kolosal, kemudian ada monumennya. Kemudian juga kita membuat nanti apa namanya nih, seperti sejarah khusus untuk monumen itu. Nah, di situ mungkin
1: ya sosialisasi adat ke masyarakat,
0: ya, sosialisasi
1: sekolah, ya
0: terkait dengan Hari Bengkalis ini, ya. Oke, mudah-mudahan diskusi kita dan bincang-bincang kita pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar kita, ya. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya memang tidak ada pakai break tadi karena saya lagi malas nge-break aja gitu ya. Biar menung aja, jadi tak usah pakai break. Pandai lah itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya yang bertugas Muhammad Iqbal bersama Datuk Abdul Fatah, ya, berbincang pada pagi hari ini lewat judul kita nih, Kenduri Adat, ya. Salah satunya Kenduri Adat yang dilaksanakan nanti pada tanggal 30 Juli 2026. Bagi masyarakat yang mungkin berada di sekitar lokasi LAM, ya, bisa mampir langsung ke LAM, ya, sambil mengikuti acara Kenduri Adat yang akan dihadiri oleh Datuk Sri Amanah Negeri Kasmarni beserta Bupati ke-14 insya Allah hadir, ya. Kemudian juga ada mungkin mantan bupati sebelumnya juga, ada Pak Jesam Surijal, kemudian juga ada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dan jajarannya.
1: Pasti.
0: Insya Allah hadir bersama masyarakat. Yuk kita ramaikan Kenduri Adat di LAM.
1: Sama-sama. Datang aja.
0: Mudah-mudahan
1: insya Allah cukup.
0: Insya Allah cukup.
1: Insya Allah cukup.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku harus

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Hey, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
6: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
7: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda semuanya pendengar, masih temani Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi untuk Anda di mana terkait perkembangan teknologi digital mulai mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Bengkalis ya. Kehadiran media sosial, pendengar, layanan pemesanan daring hingga jasa antar barang dinilai semakin memudahkan pelaku usaha menjalankan bisnis tanpa harus memiliki toko atau lapak fisik. Ya, saudara pendengar, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis, Muhammad Ridho Nosa, itu mengatakan saat ini banyak pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital seperti sebagai media promosi ya dan penjualan produk. Menurutnya pendengar, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi pendengar, Ridho menjelaskan salah satu contoh yang mulai banyak diterapkan pelaku UMKM adalah sistem pre-order dan pemesanan terlebih dahulu. Ya, konsep tersebut memungkinkan pelaku usaha memproduksi barang sesuai jumlah pemesanan sehingga lebih efisien dan mampu mengurangi biaya operasional. Jadi pendengar, yang menjelaskan saat ini di Bengkalis sudah banyak UMKM yang menggunakan sistem pre-order. Mereka memasarkan produknya melalui Instagram, Facebook, bahkan Google Business. Kondisi ini menunjukkan bisnis UMKM mulai bergerak ke arah digital. Ya, ia menambahkan ekosistem digital di Bengkalis juga semakin mendukung perkembangan UMKM. Kehadiran layanan ojek online memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Ya, menurut Ridho, perkembangan tersebut membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dengan modal yang lebih ringan. Pelaku usaha tidak lagi diwajibkan menyewa ruko atau membuka toko fisik karena pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Ya, warga Bengkalis Andisa Putra mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online dibandingkan datang langsung ke toko. Ya, selain lebih praktis, pilihan produk yang tersedia juga lebih beragam dan proses pemesanannya mudah. Ya, Kadin Bengkalis, pendengar, optimis pemanfaatan teknologi digital akan terus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah dengan semakin banyak pelaku usaha yang mampu memanfaatkan pemasaran digital. Produk-produk lokal Bengkalis diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan omset, serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ya, pendengar, informasi berikutnya untuk Anda, yang mana Kabupaten Siak kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah masuk dalam daftar Best Place to Invest atau daerah terbaik untuk investasi versi Fortune Indonesia. Pendengar, pengakuan tersebut menempatkan Siak sejajar dengan sejumlah daerah strategis lainnya di Indonesia yang dinilai memiliki daya saing investasi dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Ya, keberhasilan Kabupaten Siak ini, pendengar, merupakan hasil dari komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah bagi pelaku usaha. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan masuknya Kabupaten Siak dalam daftar tersebut menjadi pengakuan atas berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Jadi, pendengar, Bupati Afni mengatakan alhamdulillah Kabupaten Siak menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam investasi menurut majalah Fortune Indonesia. Ya, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menciptakan iklim investasi di Siak yang aman dan nyaman. Ya, menurut Afni, capaian tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Siak. Ya, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pelayanan perizinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memberikan kepastian berusaha bagi investor. Ya, selain memiliki potensi di sektor perkebunan dan industri hilir, Siak juga terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, pendengar, yang menjelaskan untuk menciptakan iklan investasi yang sehat di negeri istana itu ada tiga hal yang menjadi kunci utama yang diterapkan pemerintah Kabupaten Siak untuk menarik investasi. Ya, yang pertama, pendengar, mempermudah proses pemberian perizinan kepada investor. Kedua, mengharamkan segala bentuk pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik. Ya, yang ketiga, pendengar, Bupati menjelaskan memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modal di Kabupaten Siak. Ya, sesuai dalam daftar Fortune Indonesia Best Place to Invest, ada 6 provinsi terbaik untuk investasi di Indonesia dan Provinsi Riau termasuk sebagai salah satunya. Selain Kabupaten Siak, pendengar, ada 5 kabupaten lainnya yang juga dinilai terbaik untuk investasi di Indonesia. Masing-masing kabupaten itu Kabupaten Bandung, Bintan, Kolaka, Bekasi, Morowali, Muara Enim, dan Sidoarjo. Sementara pada kategori kota, Pekanbaru dan Dumai turut masuk dalam daftar bersama Balikpapan, Batam, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Samarinda, Semarang, dan Surabaya. Diketahui daftar Fortune Indonesia Best Place to Invest disusun berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah dan diurutkan secara alfabetis. Ya, masuknya Siak dalam daftar daerah terbaik untuk investasi dinilai menjadi peluang untuk memperluas kerjasama dengan investor domestik maupun mancanegara. Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Siak berharap pengakuan tersebut dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, ya, meningkatkan nilai investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya, demikian informasi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kita nikmati lagi sebuah lagu pilihan berikut ini.

Tuhan adalah keniscayaan, mengingatkan kita betapa indahnya bertoleransi antar kepercayaan. Keberagaman adalah kebersamaan.

0: teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pali beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mau kencan?
6: Kencan opo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi berikutnya untuk Anda, yang mana pemerintah Provinsi Riau kembali menghadirkan program pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ya, kebijakan tersebut pendengar diberlakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-69 Provinsi Riau, sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ya, pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nino Wastikasari itu mengatakan program pemutihan denda PKB akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Ya, pendengar, menurut Nino, program tersebut berlaku di seluruh unit pelayanan Bapenda Riau. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban tanpa dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan. Ya, pendengar, jadi ia menuturkan program berlaku pada 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ya, maka Pemprov Riau mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program dalam memperingati HUT Riau ke-69 ini. Selain penghapusan denda, pendengar, pemerintah Provinsi Riau juga memberikan keringanan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa berlaku pajak kendaraan. Ya, Nino menjelaskan pendengar, dalam program tersebut masyarakat tidak diwajibkan membayar seluruh pokok tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak cukup membayar pokok pajak kendaraan tahun terakhir yang terutang ditambah pokok pajak tahun berjalan. Ya, pemerintah Provinsi Riau pendengar berharap program pemutihan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.

0: semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
10: Gua Mala, gua Bugis Cirebon, gua cinta Indonesia.
11: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
12: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
13: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
14: Saya Hana,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, di pagi menjelang siang ini kami temani Anda di program Literasi Digital. Ya, pendengar, program Literasi Digital ini umumnya mencakup beberapa bidang utama, ya, seperti kecakapan digital, ya, kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital seperti smartphone, komputer, internet, aplikasi, serta platform digital secara efektif. Kemudian pendengar, literasi digital juga mencakup etika digital, ya, mengajarkan itu bagaimana berperilaku sopan, ya, dan bertanggung jawab di ruang digital seperti di media sosial, menghargai privasi.

dan tidak melakukan perundungan siber ya. Selain itu juga ada keamanan digital pendengar ya. Keamanan digital itu juga membahas cara melindungi data diri pribadi ya, membuat kata sandi yang akurat, yang kuat ya, mengenali penipuan online, menjaga keamanan akun, serta menghindari kejahatan siber. Ya, pendengar, juga ada budaya digital ya. Ya, literasi digital itu terkait juga budaya digital seperti mendorong masyarakat untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam berinteraksi di dunia digital serta menggunakan teknologi secara positif. Ya, pendengar, berikutnya juga cerdas memilih informasi ya. Tentunya masyarakat untuk juga harus ya mengenali informasi hoax ya, disinformasi, ujaran kebencian dan konten yang menyesatkan sebelum membagikannya. Ya, pendengar, literasi media sosial juga termasuk literasi digital ya, juga membahas penggunaan media sosial secara sehat, bijak dan produktif ya, termasuk mengelola jejak digital dan menghindari kecanduan media sosial. Ya, berikutnya pendengar, literasi finansial digital ya. Pendengar, literasi digital juga mencakup beberapa bidang utama ya, seperti mengenal penggunaan layanan keuangan digital secara aman ya, seperti dompet digital, perbankan digital, transaksi online, serta cara menghindari penipuan investasi dan phishing. Yang terakhir, pendengar, perlindungan anak di ruang digital. Ya, pendengar, di literasi digital ini kita juga perlu ketahui yang namanya perlindungan anak di ruang digital ya. Orang tua dan anak itu harus memahami risiko internet ya, seperti konten negatif, cyberbullying, kecanduan gadget ya, serta pentingnya pendampingan anak menggunakan teknologi. Ya, pendengar, nantinya kami akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan program kita literasi digital. Kita nikmati lagu berikutnya pendengar, dari Budi Doremi, Mesin Waktu.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ya, pendengar, di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga, ya. Informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, hingga data perbankan seringkali tersimpan di berbagai platform digital. Ya, kemudahan teknologi memang memberikan banyak manfaat, ya, tetapi pendengar juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk mencuri atau menyalahgunakan data tersebut. Ya, oleh karena itu pendengar, setiap pengguna internet perlu memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi agar terhindar dari berbagai risiko di dunia maya. Ya, salah satu langkah paling efektif untuk melindungi data pribadi adalah menggunakan kata sandi yang kuat, ya, dan unik pada setiap akun. Ya, kata sandi sebaiknya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol sehingga lebih sulit ditebak. Ya, selain itu pendengar, pengguna disarankan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor, ya, sebagai lapisan keamanan tambahan. Ya, pendengar, menurut Cyber Security and Infrastructure Security Agency, penggunaan kata sandi yang kuat serta autentifikasi multifaktor itu dapat mengurangi risiko akun diretas, ya, dan meningkatkan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Ya, ancaman kejahatan siber juga sering muncul melalui metode phishing, yaitu upaya penipuan yang bertujuan memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Ya, modus ini pendengar biasanya dilakukan melalui email, pesan singkat, atau tautan palsu yang tampak meyakinkan. Oleh karena itu, pengguna harus selalu memeriksa alamat pengirim, ya, memastikan keaslian situs web dan tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Ya, pendengar, kewaspadaan menjadi kunci utama dalam mencegah pencurian data melalui teknik rekayasa sosial. Selain itu, memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan perangkat. Pembaruan perangkat lunak umumnya berisi perbaikan terhadap celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas, pendengar. Menurut National Institute of Standards and Technology, itu pembaruan keamanan secara rutin membantu mengurangi risiko eksploitasi keretanan pada sistem dan meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber yang terus berkembang. Ya, penggunaan jaringan internet yang aman juga perlu diperhatikan. Ya, hindari mengakses layanan penting seperti internet banking atau akun yang menyimpan data sensitif saat menggunakan jaringan wifi publik, ya, tanpa perlindungan tambahan. Ya, jika terpaksa pendengar menggunakan jaringan umum, sebaiknya manfaatkan virtual private network atau menginskripsi koneksi internet sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih aman dari penyadapan. Ya, di samping perlindungan teknis, pendengar, kesadaran digital juga memegang peranan penting. Ya, pengguna perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial karena data yang terlibat sepele dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Ya, berikutnya membatasi informasi yang dipublikasikan dan mengatur pengaturan privasi akun merupakan langkah sederhana pendengar yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data. Ya, pendengar, pada akhirnya melindungi data pribadi itu merupakan tanggung jawab setiap individu, ya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dengan menerapkan kebiasaan seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dua faktor,
memperbarui perangkat lunak dan juga menghindari tautan mencurigakan serta lebih bijak dalam membagikan informasi di internet. Ya, risiko menjadi korban kejahatan siber dapat diminimalkan. Ya, kesadaran dan kewaspadaan yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi setiap pengguna.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama Bapak.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, tidak terasa waktu terus berjalan ya. Saat ini kita sudah di penghujung waktu, pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan semoga hari Anda aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan tetap semangat menjalani awal pekan. Pendengar, bagi Anda yang sedang bekerja, terus jaga konsentrasi. Bagi yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap berhati-hati. Pendengar, untuk program berikutnya nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI ya, menyimak berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Dan akhirnya saya Al-Hidayat pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kibu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan

0: Relationship kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Kado Van Bankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menggunakan tangan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Kami kira-kira tangini, kita itu mencetak tempe banyak.
4: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat berantakan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga jadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau turnamen kan dan kalau habis itu kalau mana dia kita pelatih harus dicoba memperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus diimbangi terus biar kita semua puas dengan posisi itu biar mereka semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain dan kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-pendengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

90,7 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di siang hari ini ya. Senang sekali saya di kembali temani Anda di hari Senin 27 Juli 2026. Semangat momentum perayaan hari jadi Bengkalis di akhir bulan ini pendengar ya, dengan berbagai event yang diselenggarakan. Dan juga mungkin Anda yang saat ini juga merencanakan berbagai event yang sudah direncanakan ya, mungkin salah satunya merayakan pesta ulang tahun atau juga mengulang kembali masa silam dengan reuni bersama teman-teman atau juga bahkan keluarga nih pendengar ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk semuanya dan kita masih temani kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bungkalis dengan Nuansa Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Namun kita beri sejenak untuk dengarkan kumandang azan. Saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Bungkalis dan wilayah sewaktu dengannya.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam zuhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: Ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaballah. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab. Tadri sapu jagat? Ah, sapu jagat? Huh? Tanya pada orang Eropa. Do you know sapu jagat? Oh, sapu jagat? Kita luar biasa. Ya, punya istilah sendiri. Doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya. Doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat. Sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami. Berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan. Kalau kami berdosa akan diampuni. Kalau salah akan dimaafkan. Kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen, perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu, Rabb, punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya, di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran, minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Oh, fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah, kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancaman. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Qur'an ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Qur'an di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepada-Mu. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Nah, sudah kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara sakinah mawaddah rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat luas. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau yang Maha Memberi tanpa batas.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, punya mbak Doni.
0: Oh,

Thank you.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik, Kek, aku menyalur.
2: Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem. Shh.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Terima kasih Anda masih bersama Rare Bengkalis pukul 13 siang saat ini menemani Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang karena kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: satu-satu.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Walta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Senin 27 Juli 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
2: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang terima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
3: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, apa, terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
1: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
5: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko.

0: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
1: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala habis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memawat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112, bebas pulsa.
0: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Efek positif MBG terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak makan dan minum. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Program makan bergizi gratis dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Pekanbaru. Selain membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas pelaku usaha, program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak makanan dan minuman. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kehadiran program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan APBD Kota Pekanbaru. Menurutnya APBD yang sebelumnya berada di angka sekitar 800 miliar rupiah kini meningkat menjadi 1,2 triliun atau bertambah sekitar 400 miliar rupiah.
4: Ya, kalau di Pekanbaru ya ini karena ditanya bahwa MBG itu adalah bagian yang masuk dengan 1,2T kenaikan APBD di Kota Pekanbaru. Yang tahun sebelumnya itu hanya 800 miliar, saat ini naik 400 miliar dan menjadi 1,2T. Di situ juga sudah dijelaskan dan tim Mendagri juga sudah turun ya dari Dirjen Keuangan Daerah dan sudah membuka. Kita sama-sama melihat bahwa tidak hanya terkait PBB yang kita turunkan bahkan naik dia menjadi ya penurunan tarif parkir yang turun menjadi naik PAD-nya, termasuk juga terkait pajak kendaraan bermotor yang ibu-ibu PKK datang dan juga menjemput ke rumah, ini juga merupakan kenaikan PAD dan termasuk juga MBG.
3: Dampak positif program MBG juga dirasakan pelaku usaha. Salah seorang pengusaha tahu di Pekanbaru, Kuswantoro, mengatakan permintaan tahu untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG terus meningkat.
5: Kita kan dari supplier ya, supplier itu ngambil ke kita kan, baru kita kasih ke dapur MBG kan.
6: Satu hari itu untuk MBG itu berapa?
5: Kalau satu harinya itu sekitar, dia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 potong.
6: Potong itu satu SPPG atau?
5: Iya, satu SPPG.
3: Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal, pemerintah Kota Pekanbaru berharap program MBG tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga terus menggerakkan roda perekonomian daerah, memperkuat sektor UMKM, dan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak makanan dan minuman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Provinsi Riau memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor terutang dan penghapusan sanksi administrasi berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
7: Pemerintah Provinsi Riau memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terhutang dan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Relaksi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Riau ke-69. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terhutang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pokok pajak selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak. Nino menjelaskan, pembebasan pajak kendaraan bermotor terhutang dan penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk kendaraan bermotor

0: yang terdaftar di Provinsi Riau. Tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dimutasikan keluar Provinsi Riau.
1: Kegiatan ini akan terlaksana mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026. Hal ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-69. Pembebasan pajak kendaraan motor diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pokok pajak terutang.
0: Sementara itu, Kepala Jasara Harja Kanwil Riau, Muhammad Hidayat, menghimbau masyarakat agar tetap patuh membayar pajak meski telah mendapatkan apresiasi melalui program pembebasan pajak.
2: Atas nama tim pembina Samsat Provinsi Riau, kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat ya, supaya momen-momen seperti ini tidak hanya berakhir sampai pada kesempatan ini, tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh dan taat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, sehingga dampak dari pembangunan itu kita rasakan bersama. Dan sebagai benang merah yang harus kita perhatikan bersama, bahwa dengan adanya apresiasi ini, kami menghargai kepada saudara-saudara kita yang patuh sebagai apresiasi atas kesadarannya, kewajibannya untuk membayar pajak.
0: Program pembebasan pajak diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan Provinsi Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
3: Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan Bea Cukai menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Noa Muda, sistem non angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novirsa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia. Namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile dan identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan Pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data,

organisasi berkualitas nasional ini yang pertama bahwa ini merupakan arahan dari Kementerian Keuangan agar kita melakukan monitoring secara langsung. Perlu diingat bahwa kami ini bukan aparat pengawas, bukan aparat pemeriksa ya. Jadi kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa, bahagia selalu siang ini ya. Saya Rida Zadi balik lagi temani Anda di edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Apalagi kalau bukan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang selalu senantiasa menemani Anda ke pukul 3 sore nanti. Dan salam bahagia, salam hangat untuk semuanya. Bagi Anda yang saat ini sedang bersantai, menikmati suasana siang di rumah bersama keluarga atau siapapun ya, kami ajak Anda untuk bergabung di 0823 8836 4742. Selamat siang, yang pertama saya sapa ada siapakah? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Mama Ayah di Langkat, Kak Dodi.
0: Mama Ayah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Dodi gimana?
0: Iya, sehat juga, alhamdulillah. Mama Amin. Ayah, mau dengar lagu apa ini, Mama?
1: Lagunya Lesti, Kak Dodi, yang terkepung dulu.
0: Lesti?
1: Antar ke Penghulu.
0: Antar ke Penghulu, ngapain?
1: Ya jalan-jalan aja.
0: Iya, iya. Nanti diantar sampai ke Penghulu ya.
1: Iya, salam-salamnya Kak Dodi. Buat Kak Dodi sekeluarga, semoga sehat selalu, sampai tersayangnya.
0: Terima kasih.
1: Buat Donggalam, Pak Suhaimi. Cuma itu aja Kak Dodi.
0: Oke lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ayah di Langkat. Lanjut yang gabung silakan kembali di 0823 8836 4742. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Didi?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah.
2: Lain nampak tuarunya Pak Didi, ke dalam tuarunya.
0: Iya, tak nendang keluar ke?
2: Tengah tengok tuarunya, pilek.
0: Biasalah.
2: Jangan lupa minum obat.
0: Musim panas macam ni ya.
2: Lagu Pak Didi.
0: Dari?
2: Penyanyi Madidi Raden Dirgantara.
0: Raden Dirgantara, judulnya?
2: Judul Semua Demi Kamu.
0: Semua Demi Kamu, oke lah.
2: Lagu baru.
0: Iya.
2: Madidi ada pantun, Madidi dah berabuk pantun nak Tony Batu juga hari ni. Dah lama nyimpan
0: bos yang ini.
2: Tapi ni alhamdulillah dikabul ya. Telepon yang kedua.
0: Alhamdulillah, apa tu?
2: Pergi belanja biar hemat.
0: Cakep.
2: Cuma beli ikan gembong. Orang baik biar selamat. Cuma Bang Didi tak sombong.
0: Eh, iya ke? Alhamdulillah.
2: Satu lagi Bang Didi.
0: Apa tu?
2: Siap makan perut kenyang.
0: Delau.
2: Kenyang sampai ke hulu hati.
0: Iya pula.
2: Bang Didi baik dan penyayang. Dapat istri sehidup semati.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahanlah dengan pancen berdoni dengan pandu mudah-mudahan berkah.
0: Amin.
2: Kepala amin. Salam-salam buat semua-semua lah Pak Didi lagi monitor Pro Dangdut. Salam sehat selalu. Bapak Didi juga sehat, panjang umur, buat rezeki, bahagia selalu.
0: Okay.
2: Spesial buat orang rumah sama anak, mudah-mudahan sehat, bahagia jelah.
0: Amin.
2: Kita lagi Pak Didi, jangan lupa
0: lagi
2: Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya nak nyambung di ujung pantun Tony tadi ya, tapi udah keburu habis kelibas. Oke lah, terima kasih Tony atas pantun-pantunnya. Biar panas-panas begini makin adem, ayem, makin sejuk. Ya meski panas bedengkang sebetulnya, cuma di dalam nih aja yang sejuk. Semangat pojol mengokol. Lanjut yang gabung silakan di 0823 8836 4742. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Didi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama Ani Kak, sama Yu.
0: Ani, sengayu ya. Langsung mau menyanyi nih. Sehat alhamdulillah. Apa kabar Bu Ani, sehat ya? Halo?
3: Lagu Pak.
0: Lagu boleh.
3: Kumpulan Dusta Pak.
0: Kumpulan Dusta? Dari siapa itu Kumpulan Dusta? Eri Susan? Halo?
3: Iya Pak.
0: Oh iya oke. Itu ya, nanti kita putar ya.
3: Iya Pak.
0: Ada titip salam?
3: Salam buat semua, jaga semua selalu.
0: Oke lah.
3: Itu jaga.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ani, kita lanjut nanti yang gabung silahkan ya. Tapi salah lagu yang sudah request berikut ini bersama Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Tetap di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Terima kasih masih bersama Rere Bengkalis. Kita balik lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang gak pun silakan kembali di 0823 8836 4742. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nenek Anggun di Penampi.
0: Nenek Anggun di Penampi, sehat Nenek?
1: Alhamdulillah sehat di.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Nek?
1: Duduk-duduk
0: dia
1: main dengan cucu.
0: Duduk-duduk dengan cucu. Iyalah. Mau dengar lagu apa tuh?
1: Nenek nak lagu Cinta Bukanlah Kapal dari Iis Dahlia.
0: Cinta Bukanlah Kapal ya. Oke. Okay.
1: Dari Iis Dahlia. Salamnya semalam tu untuk sepakat nak tiga orang aja yang disalam.
0: Iya ke? Siapa tu?
1: Oh ni semalam tu ngelipon. Nenek nak salam-salam untuk kaum bapak di mana pun berada. Tanpa terkecuali selalu bahagia selalu.
0: Okey.
1: Untuk ibu-ibu di mana pun berada, pendengar RI sehat selalu, bahagia selalu di sampingnya Allah Subhanahu Wataala. Paling istimewanya buat bibi keluarga sehat selalu, bahagia selalu di samping Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
1: Terima kasih di.
0: Sama-sama.
1: Saya sangat setuju yang macam gitu.
0: Nenek Anggun.
1: Tapi jangan banyak-banyak berpantun, lagi panjang ceritanya.
0: Iyalah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Anggun. Semoga anggunnya makin-makin cerdas ya. Kita lanjut. Di belakang Nenek Anggun ada siapa kembali? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aji.
2: Iya Kak.
0: Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah Kak sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Kak Didi dan keluarga juga sehat,
0: sehat
2: ya.
0: Sehat amin alhamdulillah. Happy birthday untuk Bu Aji. Kemarin mama enggak bisa sampai.
2: Baiklah, terima kasih Kak Didi.
0: Iya, rupanya kemarin tuh happy birthday ya. Iya. Ternyata ya, yalah panjang umur
2: ternyata,
0: selalu.
2: Itulah dia kan?
0: Iya. Oke lah. Dari siapa tuh?
2: Dari Zainul Basar.
0: Judul?
2: Permaisuri Cinta.
0: Asik. Oke. Nanti kita putarkan.
2: Buat dia cinta. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan rezekinya berkah serta melimpah.
0: Insyaallah amin. Amin.
2: Nah, buatnya semua pendengar RRI dan penyiar RRI tanpa terkecuali, serta keluarga besar di dinas lingkungan hidup, semoga bahagia, berkah rezekinya, dan diberi kesehatan dan kekuatan. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Didi.
0: Baik, sama-sama Bu Aji, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang tembok ada Bu Aji, kita tinggalkan dulu. Lanjut lagi siapa yang gabung silakan di 0823 8836 4742. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Elia di Peribangkung.

0: gitu. Tambah mengeloda hati pun mengolnya. Ada.
1: Aduh, ya Allah, ya Tuhan.
0: Iyalah, pergi tambah pesan ya.
1: Ayo pesan dari Galang. Dari Ayah Joko. Dari Mbak Yati, selamat ulang tahun Mbak Yati, panjangkan umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki, sehat badan.
0: Iya, amin, amin.
1: Dari Parun, Patan. Mananang, Manggun. Itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia dari Parit Bangkung. Kita lanjut ya. Di 8238834742 silakan gabung kembali. Langsung saja diketik-ketik-ketik. Bukan diketik-ketik ya, tapi di telepon langsung ke nomor kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo Dangdut, ada kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dari Rupat.
0: Dari Rupat.
2: Hah? Sampai dari Rupat.
0: Dari Puncur jauh dari Rupat.
2: Jauh juga lah.
0: Iyalah.
2: Lagunya dulu.
0: Apa tuh?
2: Setajam karang aja lah dari Revina.
0: Revina setajam karang ya. Oke.
2: Salamnya untuk semua aja lah. Tidak usah panjang-panjang menoh. Banyak waktu habis sikit dapat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita berhibur kembali dengan lagu dari Isdalia berikut ini ya. Cinta bukanlah kapal. Tetap bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Kita balik lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja kembali yang gabung ya di 0823-8836-4742. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RI ini?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Orang kampung Jawa bagaimana kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah sehat siang.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini Pak Bakri?
1: Saya minta lagu hari ini Tai Lalat.
0: Tai Lalat? Ah. Bangsai.
1: Dari air.
0: Dari?
1: Roma.
0: Oke.
1: Salam pun untuk ayat tadi. Untuk bunga tembok di belakang tu. Itulah buat semua-semuanya dapat salam dari Kampung Jawa.
0: Okeylah.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri dari Kampung Jawa, kita lanjut melangkah kemana lagi ini ya? Silakan. Di 0823-8836-4742. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Apa kabar Didi?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Masih bersama orang Pak Ningkah ini. Atau udah pindah alamat?
2: Masih orang Pak Ning ini, jadi di belum nggak pindah lagi.
0: Oh belum, berarti masih orang Pak Ning ya?
2: Masih seperti Pak Ning terus kayak di Ning.
0: Iya, sudah lama sekali, beberapa dekade yang lalu. Gimana
2: mungkin
0: kabarnya?
2: Mungkin udah gabung ke Didi, jadi ini udah teke selew nih lah.
0: Oh masa sih?
2: Yang sedikit apa itu udah hancur dan
0: Didi. Iya.
2: Soalnya aku ini gak dapat.
0: Betul ke? Nah sampai segitunya pula.
2: Ini punya HP mama ke Didi.
0: Habis tumpuh HP mama ke pinjam.
2: Anak gue biarlah ke Didi, bukan melahirin. Kak Didi macam mana kamu? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat masih makin.
2: Alhamdulillah. Lagu yang remik-remik lah sikit Kak Didi.
0: Apa tuh?
2: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Macam maaf. Orangnya
2: saya Kak Didi.
0: Rindu tapi
2: awak
0: malu.
2: Awak rindu tapi malu nak cakap. Lewat
0: kata.
2: Lagu aja lah ya Kak Didi ya.
0: Oh sama, saya juga gitu kadang. Malu, semangat. Oke lah.
2: Ada kan lagunya ya Kak Didi?
0: Ada.
2: Iyalah Kak Didi, selamat bertugas. Selamat malam, apa malam Kak Didi?
0: Pernah malam pula.
2: Hari ini aja subuh lagi Kak Didi, sanggup malam minggu dah ni.
0: Ini dah subuh, dah di sini subuh.
2: Oh subuh ni ya, iyalah solat subuh dulu Kak Didi.
0: Mengigau bangsa, iyalah.
2: Selamat bertugas ya Kak Didi.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin.
2: Assalamualaikum Kak Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu dari Pak Ning. Kita lanjut satu penelpon lagi dan kita sudah berada di penghujung nih ya. Siapakah yang beruntung yang bisa gabung lagi siang ini? Selamat siang, halo Pro Dangdut.
3: Kembali, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa ini?
3: Muhammad Tohir dari Sabah.
0: Pak Muhammad Tohir. Dari Sabah ya. Apa kabar? Iya, suara sehat alhamdulillah. Pak Muhammad Tohir, suaranya nih tidak begitu jelas nih Pak Muhammad Tohir. Langsung saja.
3: Kurang jelas juga.
0: Iya, itu dia. Macam di orari rasanya. Iya. Oke, mau dengar lagu apa? Pak Tohir.
3: Roma
0: tadi sudah.
3: Alam.
0: Alam.
3: Si anak Pak Haji.
0: Hah?
3: alam anak padi.
0: Alam mana padi? Terbalik ini. Iyalah, iyalah.
3: Pak Haji.
0: Pak Haji. Pak Haji alam ada. Wah, yang mana ini? Oke, Pak. Pak Toir nanti kita putar ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Salam buat balik ke tadi salam. Salam sehat selalu. Suaranya tuh.
0: Oke.
3: Kalau gelap terjadi ya.
0: Iya, betul.
3: Heeh. Suara dia ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Tohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu satu penelpon terakhir ya. Ada jadi kepikiran sendiri saya ini ya. Satu terakhir yang gabung silakan di 8238836472. Selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali. Apa kabar Deddy?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Siang juga.
4: Alhamdulillah dan kemudian
0: ya. Alhamdulillah.
4: Cukur lagu lagi.
0: Boleh dari siapa tuh?
4: Lagunya Mau Tidak Mau Harus Mau.
0: Hai, lain nampak. Mau tidak mau harus mau ya.
4: Iya.
0: Iyalah. Mau tidak
4: terima kasih
0: mau.
4: Di.
0: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah berada di penghujung ya. Lagu demi lagu sudah di request. Dan juga Anda yang sudah bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita dengarkan lagu-lagu saya request berikut ini bersama Bung Haji Roma Irama. Dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu berikutnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Semoga dimanapun Anda berada dalam menjalankan aktivitas Anda, Anda tetap dalam keadaan sehat, produktif, dan pastinya selalu diberikan kelancaran pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara hasil kolaborasi Rumah BUMN bersama dengan Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi pendengar, program ini hadir untuk bisa mengangkat kisah inspiratif dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang pastinya selalu berinovasi, berkembang, dan juga mampu menghadirkan produk-produk unggulan yang membanggakan. Jadi seperti biasa, tema kita adalah UMKM

0: bagaimana caranya perjalanannya untuk bisa membangun usaha rice bowl sambal kampung, apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut, semuanya nanti akan kita bahas pendengar dalam program UMKM Bicara. Dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru Bapak Abu Abdurrahman, owner dari Rice Bowl Sambal Kampung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak Abu sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Kak.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di program UMKM Bicara Pak Abu. Ya, semoga nanti perbincangan kita dapat memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai usaha, ya masih bingung ya, atau mungkin belum berani seperti Pak Abu, ya mudah-mudahan bisa memotivasi mereka semua pendengar ya. Dan mungkin kita langsung saja Pak Abu ya, untuk sesi pertama ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Rice Bowl Sambal Kampung untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, dan bagaimana awalnya berdiri Pak Abu, silakan.
1: Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Untuk pertamanya, kalau Rice Bowl Kampung ini awal berdirinya karena kebutuhan. Kebutuhan untuk menghidupi keluarga kan. Jadi panjang juga perjalanannya ini, Kak. Awalnya kami dari Bengkulu merantau ke sini kan. Merantau, awal nyampe ke sini memang rencana awalnya untuk jualan, tapi berhubung modal masih kosong, jadi kami bekerja dulu di bengkel, terus sudah ada modal sedikit, cari-cari modal, coba-coba melapak dulu, dari melapak, ikut-ikut komunitas di sini kan. Terus mulailah coba jualan online juga. Sampai sekarang lah alhamdulillah berangsur-angsur mulai jalan lah. Setelah ikut-ikut komunitas seperti rumah BUMN, tetap cari jaringan lagi lah kayak gitu Kak.
0: Oke, berarti sebelum memulai usaha Rice Bowl ini sudah melakukan beberapa usaha lainnya sebelumnya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau untuk usaha Rice Bowl ini sendiri itu dimulai di tahun berapa nih Pak Abu?
1: Di tahun 2025 Kak.
0: 2025.
1: Awalnya dari 2025 terus berjalan lah, walaupun pasang surut lah kadang kondisinya kan. Coba terus bertahan lah, konsisten kayak gitu Kak.
0: Oke, tapi kenapa nih Pak Abu milih konsepnya rice bowl gitu? Di tengah mungkin banyak usaha kuliner lain, ya mungkin ada yang suka makanan manis misalnya seperti itu, ataupun juga mungkin ada produk-produk lain ya yang kita bilang mungkin oh ternyata lebih berpeluang nih. Kenapa Pak Abu mutusin buat saya akan memilih buka usahanya rice bowl saja gitu?
1: Pertanyaan menarik itu Kak. Karena kami ini kan basicnya orang kampung Kak. Jadi suka dengan makanan-makanan pedas kayak gitu kan di kampung kami kan. Terus untuk bahan-bahannya juga suka yang alami. Enggak suka yang pakai makanan kekinian kayak gitu. Terus untuk rice bowl sambal kampung tuh karena untuk harganya masih merakyat kayak gitu menurut kami Kak. Jadi bahan-bahannya mudah didapat. Tujuannya pemasarannya karena targetnya para-para mahasiswa kayak gitu kan, para pekerja kayak gitu yang suka makanan pedas kayak gitu. Makanya kami sasar untuk rice bowl sambal kampung kayak gitu buatnya Kak.
0: Wah, tapi berarti Pak Abu ini juga bukan asli dari Provinsi Riau ya. Jadi sudah merantau ke sini seperti itu ya.
1: Kami baru juga di sini Kak, sekitar 2 tahun lah baru di Pekanbaru.
0: Oke, 2 tahun di Pekanbaru dan sudah menjalankan banyak usaha dan akhirnya mutusin buat buka usaha rice bowl seperti itu. Tapi kalau kita bilang mungkin dari

0: Ikas rice bowl yang Pak Abu punya, apa nih yang bedain dengan rice bowl lainnya gitu?
1: Kalau kami ciri khasnya, karena kami pecinta pedas kan, jadi kami memang rice bowlnya memang pedasnya spesial kayak gitu kak. Spesial untuk pecinta pedas di Pekanbaru kayaknya, karena lidah-lidah orang Sumatera ini kan suka yang pedas biasanya kan kak. Jadi pedasnya itu memang pedas cabai asli, tanpa campuran kayak gitu.
0: Oke, berarti sambal pedas asli ya?
1: Iya, pedas gurih kayak gitu kak.
0: Iya, iya. Tapi mungkin kalau misalnya kita nge-range resep seperti itu ya Pak Abu ya, mungkin tidak bisa dalam waktu yang cukup singkat. Belum lagi mungkin pemilihan menu atau variannya gitu ya. Ini butuh berapa lama sih Pak Abu sampai bisa rampung, dan mungkin sampai saat ini ada berapa varian rice bowl gitu?
1: Kalau variannya ada lumayan banyak juga kak. Tapi untuk menu utamanya ada 3 kami. Ada rice bowl ayam suwir daun jeruk, ada rice bowl tongkol suwir pedas gurih, ada juga rice bowl cumi asin pedas.
0: Itu yang best seller ya?
1: Iya, itu yang best seller, favorit juga itu. Karena respon dari pelanggannya banyak suka gitu kak.
0: Oke, tapi itu butuh berapa lama sih Pak Abu buat mempersiapkan resepnya gitu? Merencanakannya mungkin butuh berapa lama gitu?
1: Kalau resepnya, karena dulu basicnya istri pernah juga jualan itu kan di kantin, kantin kampus dulu, jadi nggak terlalu lama juga karena udah dari awalnya memang udah ada resepnya kayak gitu kak. Karena dulu sempat jualan di kampus di Bengkulu kan, di tester lah sama-sama mahasiswa, katanya cocok kayak gitu kak.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mungkin sejak awal berdirinya gitu ya, sejak awal membuka usaha rice bowl ini Pak Abu, bagaimana proses perkembangan usahanya sejauh ini ya? Pemasarannya pertama kali dilakukan lewat mana? Kalau dulu kan di Bengkulu gitu ya, udah pernah gitu. Sekarang di kota orang merantau, nah ini pemasaran awalnya seperti apa?
1: Kalau awalnya kami pemasarannya, kami sempat juga melapak di pinggir jalan kayak gitu kan kak, bawa meja kayak gitu, terus ke CFD juga, CFD titip-titip juga, terus cobalah inovasi kan. Kalau kayaknya kalau kita nggak jualan sendiri juga, nggak ikut kemajuan online kayaknya bakal tertinggal. Jadi coba-cobalah kita jualan online juga kayak gitu, di aplikasi-aplikasi kayak gitu kak.
0: Oke, baik. Tantangan terbesarnya nih Pak Abu ketika pertama kali buka usaha, sebenarnya kalau dalam pikiran orang mungkin kayak modal, saya mau buka usahanya rice bowl, saya mau buka usahanya ini, tapi saya gak punya modal gitu. Tapi sebenarnya dalam sebuah usaha gitu, apakah modal memang yang paling utama, atau mungkin ada faktor lain yang ternyata ini tantangan yang lebih besar, dan mungkin Pak Abu sudah mengalaminya gitu?
1: Kalau tantangannya, kalau modal memang itu termasuk tantangan, tapi bukan yang utama kalau menurut aku. Keinginan sama konsistensinya kak, itu yang utama. Karena kadang kemauan kita juga harus bergerak langsung kayak gitu, jangan wacana aja kayak gitu kak. Soalnya kan kalau kita udah bergerak, nanti dengan sendirinya masalah-masalah timbul tuh bisa kita atasi juga. Pelan-pelan kayak gitu kak.
0: Oke, berarti sebenarnya modal bukan yang utama gitu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan yang utama itu kak.
0: Oke, baik. Wah, ternyata ada solusi ya, benar kalau bisa kita bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin terbatas dana, mungkin ada dana dari pemerintah, bantuan pemerintah untuk pelaku pemerintah. UMKM seperti itu ya. Tapi menjaga konsistensi untuk menjalankan sebuah bisnis ya, ini menjadi PR untuk pelaku usahanya ya. Nah, mungkin dalam menjalankan bisnis Pak Abu, pernah menghadapi persaingan seperti itu ya, bisnis kuliner yang mungkin saat ini juga semakin ketat, atau juga mungkin melihat orang punya produk yang sama dengan Pak Abu gitu ya. Nah, ini gimana sih caranya buat bisa menghadapi persaingan bisnis kuliner saat ini gitu? Apa yang Pak Abu lakukan?
1: Kalau dari kami terus inovasi kak, sambil belajar terus ketemu komunitas-komunitas kayak gitu kan, biar menambah ilmu, terus ikut pelatihan-pelatihan, terus mencari informasi lah, bantuan-bantuan juga itu kak. Pokoknya terus inovasi lah, sambil terus belajar terus kak, untuk kemajuan itu kan.
0: Oke, baik. Baik, berarti lewat inovasi produk ya, mungkin yang awalnya sempat hanya 3 varian, tapi kita mengembangkan sesuai permintaan pasar seperti apa gitu ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program UMKM Bicara, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita jeda sejenak pendengar, nanti kami akan kembali di sesi selanjutnya, tetap di program UMKM Bicara.
2: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di program UMKM Bicara. Ya, tadi kita bersama dengan Pak Abu, owner dari Resbol Sambal Kampung. Ya, tadi kita sempat berbincang mengenai awal mulanya ya. Dan memang Pak Abu sendiri adalah di Kota Pekanbaru ini perantauan ya. Jadi dari kota asalnya menuju Pekanbaru, terus juga memutuskan untuk memulai bisnis di Kota Pekanbaru ya, melihat sebuah peluang ya. Dan memang jika kita jalani ya, UMKM adalah peluang yang cukup besar ya, apabila kita bisa memanfaatkan juga dengan perkembangan dunia digital saat ini. Baik pendengar, untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan, saya buka kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat sore.
10: Selamat sore Ibu. Sama Ibu siapa nih Bu?
0: Dengan Dini.
10: Ini Pak Abu. Pak Abu asalnya dari mana Bu?
0: Pak Abu.
1: Bengkulu.
0: Dari Bengkulu, Pak.
10: Bengkulu. Kami di Bengkalis nih, Melayu Riau Bengkalis. Sambal pedas.
1: Iya.
10: Saya sambal pedas Pak Abu. Sambal pedas Riau ini lain pada apa tempat bapak tu. Kalau pedas di Riau, ramuannya masyarakat lada kering. Disambal dengan belacan. Tahu Pak Abu belacan?
1: Itu terasi.
10: Terasi. Kalau Om Kalis belacan namanya. Itu kirim sampai Jakarta tu. Sebulan. Jadi Pak Abu, kalau bisa promosi Pak Abu tu di HP Pak Abu. Jadi promosinya ke alamat Pak Abu di mana Pak Abu?
1: Kami di Simpang 3 Bandara Marpoyan Pak.
10: Oh, Bandara Marpoyan. Tak jauh di Pare Indah.
1: Enggak terlalu jauh.
10: Saya Pare Indah dekat, saya anak saya di dekat masjid tak ada dinding tu.
1: Oh, iya Pak.
10: Kalau saya tunggu Pak Abu ya.
1: Iya Pak.
10: Kasih Pak. Tolong promosi nanti Pak Abu.
1: Iya,
10: baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngasih tambahan masukan padahal sudah dikerjakan juga ya Pak Abu ya.
1: Dikerjakan.
0: Tapi nanti kita bocorkan promosinya, sosial medianya apa. Jadi mungkin untuk yang di kota Pekanbaru ataupun mungkin daerah yang masih bisa dijangkau ya, bisa order ya. Nanti kita bakal spill juga untuk harga satu packaging resbolnya untuk misalnya tadi ada ayam suwir, ada yang cumi ya, terus juga ada yang tongkol. Nah, nanti akan kita spill di akhir ya. Kita terima kembali penelpon di 0761-24595. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, baik, kami mohon maaf. Mungkin bisa mencoba kembali di 0761-24595. Nah, Pak Abu, pernah nggak sih berada di posisi penjualan yang menurun seperti itu? Bagaimana cara Pak Abu buat keluar dari penjualan yang menurun itu? Terus juga mungkin belum lagi dengan pengaruh harga bahan pokok yang naik turun. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi, terus juga menjaga kualitas dari produknya Pak Abu? Apa yang Pak Abu lakukan?
1: Kalau untuk penjualan turun, itu tadi Kak, kami jadi angkat di online-nya Kak. Jadi kami masukkan penjualan di aplikasi online kayak gitu kan. Terus untuk harga bahan baku yang naik, jadi kami fokuskan ke menu-menu best seller dulu. Kalau yang itu, yang menu-menu slow moving-nya kami kurangin dulu kayak gitu Kak.
0: Yang paling best seller apa? Yang best seller-nya?
1: Cumi sama ayam suwirnya Kak.
0: Cumi sama ayam suwir yang paling besar. Berarti ketika ada perubahan harga, gencarkan promosi seperti itu ya. Dan ternyata bisa meningkatkan penjualan juga ya, tetap stabil seperti itu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Baik, di 0761-24595. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
11: Halo, selamat sore kembali.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
11: Halo.
0: Iya, halo Bapak, dengan siapa di mana? Langsung saja Bapak, mungkin karena mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital agak terjeda.
11: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana?
12: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Bapak langsung disampaikan saja.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Halo.
0: Iya, Bapak.
12: Dari Pak Alan di Bengkale.
0: Iya, Pak Alan, silakan Pak Alan.
12: Halo. Pak Alan dari Bengkale.
0: Iya.
12: Jadi ya ingin tanya dengan narasumber.
0: Iya, silakan Bapak.
12: Sambal belacan, sambal terasinya itu. Buat belacan, sambal terasinya.
0: Baik Pak Alan, mohon maaf kami putus. Bapak mungkin terkendala jaringan ataupun juga mungkin delay siaran kami di RRI di melalui stasiun di Bengkalis. Baik, kita akan lanjutkan langsung saja ya Pak Abu ya. Jadi kalau untuk rice bowl ini tadi nggak ada balacan ya, berarti sambal ini sambal apa aja nih?
1: Sambal cabai
0: langsung
1: asli,
0: dicampur
1: ya,
0: ke dalam
1: cabai. Pokoknya bahan-bahan alami lah kak, cabai, terus bawang, cabai rawit, gitu.
0: Oke, okay. Baik, kalau kita bicara jumlah orderan mungkin nih, Pak Abu kalau boleh di-spill, dalam per minggu mungkin itu bisa sampai berapa orderan? Atau mungkin pernah ada orderan terbanyak selama menjalankan usaha ini?
1: Kalau per minggu bisa sampai kayaknya sampai 300 bol bisa lah itu kak.
0: 300 bol?
1: Iya.
0: Wah.
1: Karena kami juga titip-titip di lapak kayak gitu kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, terus sama online juga kan, dari rumah. Tambah kalau jualan langsung di CFD kayak gitu kak. Alhamdulillah kalau 300 mungkin bisa lebih juga kalau lagi rame.
0: Oke. Okay. Berarti sebulan kalau lagi rame mungkin nyampe 1000 rice bowl ya Pak Abu ya.
1: Itu di luar pemesanan khusus kayak gitu kalau orang pesan khusus kan.
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang bisnis rice bowl ini yang cukup menjanjikan juga ya Pak Abu ya.
1: Iya, kayaknya alhamdulillah cukup menjanjikan itu Kak.
0: Oke, tapi mungkin kalau menurut Pak Abu sendiri melihat perkembangan bisnis kuliner saat ini gitu, sebenarnya masih ada peluang nggak sih untuk pelaku UMKM baru ataupun juga mungkin yang ingin berkembang, sebenarnya masih ada peluang yang cukup besar atau tidak?
1: Kalau peluang jelas masih ada ya kak, apalagi di Pekanbaru ini para itu. Di Pekanbaru tingkat konsumtif makanannya tinggi kayak gitu kak, pecinta makanannya. Kayaknya kalau peluangnya memang masih banyak lah untuk UMKM. Kalau yang mau baru buka usaha, buka aja, jangan ragu-ragu kayak gitu kak. Nanti dengan seiring jalan sambil belajar terus perbaiki diri dan inovasi kayak gitu aja kak.
0: Oke, nah kalau media promosi yang mungkin Pak Abu gunakan yang paling efektif selama ini, media promosi apa ini Pak? Dan mungkin melalui platform apa?
1: Kalau ini termasuk kendala juga untuk kami kan Kak, karena kami kurang juga untuk main digital kayak gitu. Kalau untuk promosi kami di TikTok ada, di TikTok, Instagram, Facebook ada, tapi kami kurang bisa kayak gitu apa promosinya, buat kontennya kayak gitu. Itu masih kendala di kaminya kak kayak gitu.
0: Oke, tapi tetap memutuskan untuk terjun ke sosial media.
1: Iya,
0: juga
1: tetap
0: ya,
1: walaupun
0: ya
1: postingnya sekali-sekali kayak gitu kak.
0: Iya, baik. Tapi kalau mungkin kita memanfaatkan media sosial atau mungkin sudah ada yang pernah order gitu, pernah ada dapat kritikan langsung nggak sih Pak Abu buat ada yang bilang ini sambalnya kepedesan atau ini kurang pedes, atau mungkin ada yang minta variannya dibanyakin, itu ada yang pernah menyampaikan langsung atau bagaimana?
1: Oh, kalau untuk kritik-kritik kayak gitu banyak sih kak, tapi di aplikasi online kan mereka pesan itu. Ada yang bilang terlalu pedas, ada juga yang minta banyakin kayak gitu, memang banyak juga kayak gitu kak. Tapi gitu. Ada juga yang istilahnya welcome kan, puas dengan porsinya, puas dengan pedasnya, dengan rasanya, banyak juga yang gitu kak.
0: Tapi dari kritikan itu, bagaimana nih Pak Abu bisa menyesuaikannya kembali, atau bagaimana bisa meyakinkan pelanggan kalau misalnya ini Raceball enak gitu dan harus dicobain?
1: Itu tadi kak, untuk komentar-komentarnya itu kan selalu kami posting di media sosial kami kak, yang suka-suka kayak gitu kan. Terus kalau ada keluhan pelanggan itu kami tanggapi kayak gitu, tanggapi apa kendalanya, selalu pokoknya kami berusaha untuk menyajikan yang terbaik lah untuk konsumen-konsumen kami kayak gitu.
0: Oke, boleh di share dulu sosial medianya, mungkin pendengar sambil mendengarkan sambil bisa dicek dulu ya, atau mungkin malahan nanti mau order.
1: Kalau sosial medianya namanya Raceball Sambal Kampung kak.
0: Oke, itu di TikTok, Instagram,
1: TikTok, IG sama Facebook semuanya sama tuh kak.
0: Oke, berarti nyambung semua ya, Raceball Sambal Kampung.
1: Iya. Oke. Raceball _ kalau untuk IG-nya Sambal _ Kampung, Kampoeng.
0: Kampoeng. Iya. Oke, berarti boleh langsung dicek dulu saja pendengar ya, siapa tahu jadi tergiur ya menu makan malamnya, nggak tahu mau apa. Boleh. Bisa di order ya, tapi ini bisa di order kapan saja, atau ini made by PO, atau gimana buat cara mendapatkan produknya?
1: Untuk kalau ordernya bisa kapan aja kak, karena kami biasanya siapin stok, kalau stoknya gak habis bisa order langsung kayak gitu kak. Karena kami kalau habis stok langsung masak lagi kayak gitu, kecuali kan kadang habisnya udah malam, mungkin besok lagi kami buka, kami tutup di aplikasinya kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa pesan online tuh melalui aplikasi ojek online gitu ya?
1: Ojol bisa tuh.
0: Oke, baik. Kalau untuk yang tadi sempat disinggung sama Pak Abu, ada dititip-titipin. Nah, kalau ini yang gimana lagi nih?
1: Kalau ini yang dititip-titipin ini untuk promosi langsung kayak gitu kak. Jadi nggak pakai media sosial kan, jadi langsung jualan aja kayak gitu. Karena saling bantu juga lah sama UMKM kan, ada yang buka lapak, kami titip beberapa box kayak gitu di situ.
0: Oke, baik. Untuk range harga, nah ini harganya beda-beda kak untuk setiap varian atau semuanya sama?
1: Untuk setiap varian ada bedanya kak. Untuk cumi kalau onlinenya kami di harga 19.000. Untuk ayam suwirnya di harga 17.000 dan tongkolnya di harga 16.000. Varian lain juga banyak kami kak. Ada mie pedas juga kami. Terus ada cumi spesial telur kriwil kayak gitu. Banyak lah pokoknya kalau di online tuh. Tinggal lihat aja di online ya.
0: Oke, berarti boleh langsung di searching aja. Dan range harganya juga mulai dari bawah 20.000.
1: Iya, di bawah 20.000.
0: 16.000, 19.000 masih cukup terjangkau. Apalagi kalau mesennya banyak pakai ojek bakal lebih murah ya.
1: Iya, karena ada juga yang komen sempat ragu katanya kan order kan. Kok harganya murah? Tapi tetap dicoba order, ternyata enak katanya. Pernah juga sempat juga kayak gini kak, di TikTok tuh di spill sama orang, dia bikin video kan untuk spill promosi yang kami tanpa disuruh tuh.
0: Oke, tanpa dibayar tapi ada yang promosiin langsung karena memang udah suka sama cita rasanya kayak gitu ya. Oke, berarti ini yang sebenarnya jadi PR juga ya buat pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Bagaimana orang bisa apa ya, jadi promosi gratis kita
1: promosi
0: gitu ya,
1: gratis
0: karena memang kita punya kualitas, kita punya cita rasa yang enak seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin untuk Pak Abu nih, kalau kita bicara mengenai target dari Raceball Sambal Kampung untuk kedepannya, ini pingin seperti apa Pak? Apa sudah punya gambaran gitu akan seperti apa? Atau tetap memfokuskan mungkin untuk kita buka online gitu, kita buka dari sosial media gitu?
1: Kalau untuk kedepannya ya, karena kami masih jualan online dari rumah kan kak, kedepannya kami pengen punya gerai sendiri rencananya kan. Terus bisa memperjagaan teman-teman yang lain kan, mm-hmm. saling bantu, mm-hmm. terus tetap belajar lah, tetap belajar juga, saling dukung lah sama UMKM yang lain kayak gitu kan.
0: Oke, berarti ingin ada gerai ya offline-nya, yeah. jadi bisa langsung datang yeah. langsung seperti itu mm. ya. Oke, baik, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-24595. Halo, selamat sore.
13: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
13: Sama Iza di Arengka tadi nih.
0: Iza, silakan Iza.
13: Iya, sama sore.
0: Pak Abu. Pak Abu.
13: Pak Abu.
1: Sore ya. Ya,
13: pertanyaan saya Pak, bagaimana dengan bahan baku misalnya cumi? Mm-hmm. Kalau misalnya tidak ada di pasar tradisional, apakah didatangkan dari luar untuk mengolah produknya Pak Abu mm. gitu? Atau okay. memang sudah ada yang mendatangkan khusus? Untuk diolah.
0: Ada supplier khusus ya. Gitu ya Iza ya. Ya.
13: Itu saja, terima kasih Pak.
0: Iya, terima kasih kembali. Sepertinya Iza tertarik untuk membuka usaha ya.
1: Kalau untuk bahan bakunya Kak Iza tadi ya Kak.
0: Iya, Iza.
1: Kalau untuk bahan bakunya sementara kami sudah ada langganan kayak oke, gitu.
0: Berarti memang ada suppliernya
1: gitu ya. Udah ada langganan di pasar kayak gitu.
0: Oke, berarti kalau pokoknya kalau datang udah langsung ada gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke, tapi itu emang biasanya nyetok kah atau
1: iya, apa? Kami juga nyetok Kak. Mm-hmm. Nyetok.
0: Oke, berarti
1: jadi
0: sudah
1: sebelum habis udah kami beli lagi kayak gitu.
0: Oke, berarti karena tidak menentu ya, kadang orderan ya bisa banyak bisa sedikit banyak, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah stok mulai menipis ya kita beli yeah. lagi seperti itu, oke. Okay. Tapi kalau kita bicara mungkin nih Pak Abu terkait dengan entah itu mungkin inovasi gitu, mm. sudah adakah inovasi ingin mencoba tambahan menu lagi gitu? Kalau sekarang kita total ada berapa menu yang disiapkan dari Raceball? Raceball tadi juga ada mie pedas gitu ya. Totalnya semuanya ada berapa ini?
1: Udah ada 10 menu lebih Kak.
0: 10 menu lagi. Yeah. Oke. Okay. Dan itu semua sebenarnya bisa di order ya Pak?
1: Bisa
0: ya?
1: Di order semua itu.
0: Oke. Okay. Berarti ada rencana nggak untuk penambahan menu lagi atau mungkin ada menu yang awalnya biasa kita pingin naikin lagi dong biar jadi menu best seller juga kayak yang ayam suwir sama cumi gitu.
1: Rencana tuh selalu ada Kak. Jadi kami masih tetap mantau juga kan UMKM yang lain terus lihat inovasi terus kebutuhan konsumen saat ini kan Kak, selalu kami perhatiin juga kayak gitu Kak. Jadi kalau untuk menu tuh selalu ada kalau keinginan, tapi kita fokus tetap di menu best seller dulu, jangan sampai orang okay. itu ketinggalan,
0: jangan sampai kehilangan
1: gitu. Ya, kehilangan nama kayak gitu kan.
0: Oke, baik. Mungkin ini udah hampir di penghujung kebersamaan kita Pak Abu nih ya, karena kita keterbatasan waktu dan kalau kita bicara mungkin mengenai pelaku UMKM, Pak Abu sebagai pelaku UMKM, apa kalau kita bilang kesalahan mungkin yang sering dilakukan pelaku UMKM gitu Pak, sehingga mereka sulit untuk berkembang, sulit untuk maju atau usaha mereka stuck di sana gitu. Mereka nggak tahu apa yang bikin dagangan saya tidak laku gitu. Kalau dari Pak Abu sendiri, apa nih mungkin Pak Abu hadapi gitu? Dan bagaimana mungkin pesan dari Pak Abu untuk di luar sana masyarakat ya mungkin entah itu juga anak muda atau juga mungkin pelaku usaha UMKM lainnya yang ingin apa ya membangun bisnis mereka seperti itu, apa yang bisa Pak Abu sampaikan?
1: Kalau untuk UMKM ya kesalahannya kayaknya kurang konsisten terus cepat berpuas diri, tidak mau menambah ilmu, tidak mau inovasi lah, selalu di zona nyaman kayak gitu Kak. Kalau sarannya ya itulah, ikut komunitas, belajar terus inovasi lagi, jangan berpuas diri lah pokoknya Kak, selalu cari ilmu baru, terus selalu menyenangkan konsumen lah kayak gitu nih Kak, selalu cari lah biar kepuasan konsumen, keramahan kita juga kayak gitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti pokoknya kalau sudah menemukan yang cocok gitu ya, harus selalu dikembangkan seperti itu ya Pak Abu ya. Jangan pernah merasa puas, apalagi sekarang di tengah era digitalisasi memang sebagai pelaku UMKM dipaksa untuk bisa terus
1: inovasi,
0: ya. Mempromosikan bisnis mereka melalui segala platform yang ada saat ini, seperti itu. Ya. Baik, mungkin sebagai penutup ini Pak Abu, boleh diinformasikan kembali bagaimana caranya buat masyarakat di Kota Pekanbaru untuk bisa membeli produk rice bowl sambal kampung.
1: Untuk membeli produk rice bowl sambal kampung, bisa online, bisa offline. Kalau di offline-nya kita lewat HP bisa langsung di 0823 0706 5885, atau lewat media sosial juga bisa, tinggal di DM. Kalau untuk aplikasi online-nya searching aja tinggal rice bowl sambal kampung.
0: Oke, tadi di sosial medianya apa Pak Abu, boleh disebutin
1: sekali? Rice bowl sambal kampung juga.
0: Rice bowl sambal kampung. Pokoknya di searching dulu aja ya, atau mungkin boleh di Google, nanti bisa mengarahkan ke sosial media dan kontak yang bisa dihubungi, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Abu sudah berbagi informasi di kesempatan sore hari ini ya, atas waktu dan juga pengalamannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pelaku usaha lainnya ya, ataupun juga mungkin untuk Anda pendengar yang ingin memulai bisnis ya. Jadi memulai itu mudah, tapi menjaga konsistensi itu yang mungkin perlu diupayakan untuk para pelaku UMKM. Jangan cepat menyerah dan pastinya selalu berinovasi. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Abu. Dan pendengar, demikian program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Saya informasikan juga untuk Anda, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Sekian UMKM Bicara hari ini.
15: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
16: Terima kasih ya sudah belanja.
15: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
17: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
18: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
3: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, Operator Komisi Kebakaran, pukul 8.40 WIB. Nah, setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.40 WIB.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional di Provinsi Riau. Sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
1: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
3: Dengar bunyi ledakan, habis itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, bantu sama warga yang terdekat ya. Sebenarnya nggak terlalu. Nggak berapa lama lah. Kira-kira, ya memang api udah besar juga dia datang.
1: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
2: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala bis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memuat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. Ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112, bebas pulsa.
1: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
4: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
5: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
4: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Yang menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
6: Akselerator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu. Tapi target kita, kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
5: Hendra mengakui,

0: sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
1: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
0: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
2: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, apa, terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
0: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
4: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
5: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, persatuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang ini.
4: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
6: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
4: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
8: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya, karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
9: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan

0: pelayanan kesehatan deteksi sama mamai serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerja sama menanggulangi kenaikan ini.
1: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral OPD terkait juga hadir semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
0: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12 per 100 ribu dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12 per 1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu, sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
2: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta banyak masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
0: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi. Mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk, pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang Widi Dwi Putri Liani.
4: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
5: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
4: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas, Dr. Muhammad Maki, mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
6: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
4: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Mendengar artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
7: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limomanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limomanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
8: Artis ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limomanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Limomanis, dan kami bukan ya luar biasa. Harapannya ya mudah-mudahan Limomanis dengan adanya ya, kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan. Nah, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
7: Kili rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limomanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
9: Masih lama banget dimainkan dan juga jadi kayak ajak liburan juga kali ya.
7: Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumba Resort, Serut Lampa, hingga Desa Limomanis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRISP Bengkalis, Muhammad Fiza.
10: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
11: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silakan melapor.
10: Sementara itu warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
12: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Nah, dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
10: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
14: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan, JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
15: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui ini apa aja. Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
14: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
16: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
14: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
3: Mendengar cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
17: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
18: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Perlu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian dan jangan membuang air pompong sendirian di malam hari.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdurrahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
19: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, penakan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR yaitu dengan kontak 115.
17: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Merjani melaporkan.
3: Pendengar, informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
20: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Noa Muda, sistem non angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Noviransa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
21: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, forum komunikasi publik dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
22: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
20: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Eka Gustiwana bersama Nadia Rafika, jantung berdebar nih pendengar ya. Ada juga yang berdebar jantungnya gak tahu kenapa, mungkin bisa jadi karena jatuh cinta, atau mungkin berdebar karena didatangi orang yang tidak dikenal ya. Jadi persepsi jantung berdebar ini tergantung situasi sih sebenarnya ya. Tapi pastikan juga Anda selalu mendengarkan RRI Bengkalis, karena sebentar lagi kita akan update informasi dalam warta berita daerah produksi RRI Bengkalis setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia memperkuat sinergi. IKD simpan seluruh dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026. Kami awali informasi pertama. Majelis Ulama Indonesia MUI di usianya ke-51 tahun terus meningkatkan sinergi antara lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Khusus di Kabupaten Bengkalis, Ketua MUI menegaskan turut mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis menggelar puncak peringatan Milad ke-51 dengan mengusung tema Ulama Berkhidmat, Umat Bermartabat, Negeri Bermaslahat di Gedung Datuk Laksamana, Raja di Laut pada Minggu malam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Bengkalis dan Ketua MUI Kabupaten Bengkalis serta undangan lainnya. Dalam wawancara dengan Ketua MUI Bengkalis, Buya Haji Amrizal menegaskan bahwa MUI akan terus menjalankan perannya dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, lembaga organisasi kemasyarakatan hingga berbagai elemen masyarakat. Terutama dalam menjalankan tugas roda organisasi, MUI tetap berpegang teguh pada semangat kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintah, lembaga pemerintah maupun swasta, organisasi kemasyarakatan serta berbagai pihak lainnya. Ia juga berharap visi dan misi MUI dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama demi kemaslahatan negeri.
2: Pernah milad ke-51 MUI, tentu MUI Kabupaten Bengkalis akan meneruskan apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan khadimul ummah sebagai pelayan umat, kemudian juga sebagai sodikul hukumat, itu sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, kita akan terus senantiasa berupaya untuk membentengi akidah umat sekaligus juga melakukan pemberdayaan khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka serta kepatuhan terhadap hukum-hukum agama Islam gitu.
1: Sementara itu, Bupati Bengkalis Sajak Asmarni menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-51 MUI dan berharap organisasi ini terus menjadi rumah besar umat yang mampu memperkokoh persatuan serta menjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini lebih dari 5 dekade MUI telah menunjukkan kiprahnya sebagai wadah berhimpunnya para ulama, zuama dan juga cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan umat dan juga bangsa.
3: Semoga MUI senantiasa menjadi rumah besar umat, memperkokoh kekuatan Islamnya, kekuatannya dan juga kekuatan insannya, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang religius, makmur, harmonis dan sejahtera.
1: Bupati juga mengapresiasi tema Milad MUI tahun ini yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Asmarni berharap sinergi yang telah terjalin erat antara ulama dan umara dapat terus diperkuat guna menjaga Kabupaten Bengkalis tetap menjadi daerah yang aman, damai, religius, serta penuh keberkahan. Sebagai rangkaian peringatan Milad ke-51, MUI Kabupaten Bengkalis juga memberikan penghargaan kepada sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan berbagai lembaga yang dinilai memiliki kepedulian tinggi melalui berbagai program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat untuk menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menyimpan berbagai dokumen kependudukan dalam satu genggaman. Berikut laporan selengkapnya.
4: Identitas kependudukan digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
5: Nanti di situ kita bisa, di situ ada fitur-fiturnya. kartu keluarga, dokumen keluarga, misalnya KTP, KIA anak, dan sebagainya. Dia lengkap di situ, di dalam IKD tadi.
4: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
6: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
4: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mengingatkan masyarakat bahwa aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD belum dapat dilakukan secara mandiri. Meski aplikasinya dapat diunduh melalui Play Store, namun proses aktivasi tetap harus dilakukan melalui petugas Disdukcapil.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mensosialisasikan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD kepada masyarakat. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, menjelaskan masyarakat memang dapat mengunduh aplikasi IKD secara mandiri melalui Play Store. Namun, untuk mengaktifkan akun, pengguna tetap harus datang ke layanan Disdukcapil agar dapat diverifikasi dan terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Ya.
5: Di handphone dia di Play Store, nanti bisa di-download. Dia kan IKD ini kan untuk pemerintah pusat nih. Jadi kita pemerintah daerah dan juga digalak untuk memberikan semacam sosialisasi kepada baik itu masyarakat, ASN dan sebagainya untuk menggunakan IKD ini.
4: Sahrudin menambahkan, aktivasi IKD dapat dilakukan saat pelayanan di kantor Disdukcapil maupun melalui layanan keliling yang dihadirkan pada berbagai kegiatan masyarakat. Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD agar memanfaatkan layanan yang disediakan baik di kantor maupun pada pelayanan keliling sehingga proses aktivasi dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, balap liar yang selalu membuat resah masyarakat menjadi perhatian serius oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis. Salah satunya mengajak orang tua untuk mengawasi dan mencegah agar anak-anaknya tidak terlibat balapan liar. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Sokani menilai Satlantas

0: kepolisian juga ada didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
2: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait balap liar, pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
1: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Bupati Kasmarni mengajak masyarakat Bengkalis budayakan hidup sehat. Hal itu disampaikan saat senam sehat dan cek kesehatan gratis dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis di lapangan Tugu pada Minggu pagi. Berikut Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan Tugu Bengkalis Minggu pagi dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, hingga masyarakat umum. Bupati Bengkalis, Haja Kasmarni, mengatakan peringatan Hari Jadi Bengkalis tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui olahraga bersama dan layanan kesehatan gratis.
5: Dan kegiatan ini menjadi bukti bahwa peringatan Hari Jadi Bengkalis tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial semata, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena melalui senam bersama ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan pola hidup yang aktif dan sehat. Sedangkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis, menjadi bukti kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.
4: Sementara itu, Farah, salah satu masyarakat yang ikut senam bersama, mengatakan kegiatan dilaksanakan bermanfaat, apalagi juga ada pengecekan kesehatan secara gratis oleh tenaga medis.
6: Pagi ini kami masyarakat Bengkalis diundang dalam kegiatan senam bersama, dan di dalam kegiatan itu ada pengecekan kesehatan gratis. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat ramai. Mereka memang berkontribusi dengan kegiatan ini. Kami merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah, dengan adanya pengecekan gratis, kita dapat mengecek kesehatan kita.
4: Usai mengikuti senam bersama, Bupati Bengkalis meninjau langsung pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan panitia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Dr. Bagus Santoso, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, unsur Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, serta ribuan masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tak lupa berbagai door prize juga turut tersedia yang disiapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Bupati Siak Dr. Afni berkemah di Kampung Bunsur dan melaksanakan penanaman mangrove. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli memperingati Hari Mangrove Sedunia dengan berkemah bersama para peserta di Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Menurut Afni, penanaman mangrove bukanlah hal yang sulit, namun tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar mangrove yang telah ditanam tetap hidup dan tumbuh dengan baik sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi dan kerusakan lingkungan.
7: Semuanya abrasi. Tadi saat Zoom meeting bersama Bapak Menteri Lingkungan Hidup, saya menyampaikan bahwa menanam mangrove itu pekerjaan yang sangat mudah. Yang paling sulit itu menjaga mangrove tetap tumbuh. Dan tantangannya mangrove di daerah pesisir itu adalah ombak, masalah geografis. Karena ini kan langsung ya, tembakannya nanti ke Selat Malaka dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk Siak, kami membutuhkan sebetulnya bukan hanya perhatian terhadap mangrove, tapi yang paling penting adanya dukungan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak untuk pemecah ombak.
4: Selain itu, harapan besar adalah peran serta pemerintah pusat dalam membangun pemecah ombak di pesisir pantai, di mana ancaman abrasi menjadi hal yang tak dapat dielak akibat ombak setiap hari, sehingga ancaman abrasi itu nyata dihadapi. Dengan peran pemerintah pusat, diharapkan pembangunan pemecah ombak dapat melindungi bibir pantai yang menjadi batas Negara Kesatuan Indonesia jika diukur dari daratan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.

Dan sementara informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Senin 27 Juli 2026. Akhirnya saya Didi Zadi mewakili tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'ufiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyulilhu falahadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tumaknina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumaknina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur. Itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, "Nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa?" "Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak." Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah,

dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi.

yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Barang siapa yang mengurus anak yatim, yang memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira, dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait juga perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro-3+ Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
9: terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
8: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
12: Siap.
9: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan

0: Meksiko. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun Kowani pada 9 Agustus mendatang, Kowani akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan tempe goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang tempe goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut Wani adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
0: Selain tempe, Kowani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
2: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kowani udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
6: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
4: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong

0: kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
2: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
2: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
3: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
2: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
3: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
5: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.650 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
5: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiarini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
7: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
5: Kristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Merah Biru Celalu Kota Gereri, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betulkan listrik, kek.
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik kek. Aku menyalur. Jangan kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup, kemampuan sosial lemah, dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas, dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI. Kata inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Hei, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak
2: ya?
1: Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iyo, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian, kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anaknya, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh, Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak. Betul, betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah Mama. Saya tidur duluan ya.
2: Yo, aku tidur sudah.
1: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara, kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul Bapak, Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti .
2: Satu bulan berlalu. Siang itu setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, Kak?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, Kak? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, Kak?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, Kak. Maria tidak sayang Bapak, Kak? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah?

0: Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak?
1: Ah.
0: Ji, Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
1: Ah, Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
0: Kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak.
1: Ah.
0: Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak telah lihat sana kah? Bapak kutemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Ah, Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
0: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
0: Bapak
1: kecewa sama kau.
0: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapaknya marah-marah sudah, saya minta maaf, Bapak kan saya salah.
1: Terserah Mama dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
0: Bapak.
1: Ah.
0: Bapak.
1: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
0: Bapak jangan begini. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama,
0: ayo.
2: Biar sudah.
0: Ada.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima. Biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
0: Yo, sabar ya, anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sa Bapak sendiri yang paling Sa sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Weh, Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Turun dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, tidak apa-apa Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan, tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, mama tunggu selamat. Kasihan.

0: Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan, anak,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah saya punya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam saya punya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Keluarga kita tak merestui hubungan kita. Apakah adat, kebiasaan, dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang?

0: Hari ini Abang pulang ke Malaysia. Lala tunggu janji Abang untuk datang ke sini lagi.
1: Iya, Lala. Hari ini hari terakhir Abang di kota ni. Kota Pekanbaru yang penuh kenangan. Kejap lagi ni Abang akan balik ke Malaysia. Dan, Lala, Abang akan balik semula ke sini membawa orang tua Abang semata-mata untuk datang meminang Lala. Abang janji.
0: Ya, Abang. Aku tunggu janji Abang.
1: Lala, kenapa pula nak sedih macam tu? Jangan lepaskan Abang dengan kesedihan. Percayalah, percaya pada Abang. Abang akan tunaikan janji Abang pada Lala. Abang janji.
0: Apa ada orang yang tak sedih berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang gembira berpisah dengan orang dicintainya? Apa ada, Bang? Apa tentu, ada?
1: Lala. Tentu tak ada, Lala. Macam ni. Hapuskanlah air matamu, Lala. Tapi Abang harap, Abang harap yang Lala bukan hanya ilusi bagi Abang. Ya?
0: Bang, aku bukanlah ilusi bagi Abang. Aku adalah aku, Bang. Yang akan mendampingimu kelak.
1: Ya, Lala. Terima kasih. InsyaAllah. Selamat tinggal, Lala. Selamat tinggal.

0: Lala, ayo masuk. Hari hujan begini, kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerja, Ma? Ayo masuk. Menangis yang kamu bisa.
1: Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Kamu mesti menurut perintah orang tua. Kami ingin kamu bahagia, hidup senang. Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Dari keluarga terhormat lagi, sama dengan kita.
1: Pak, Bang Salim juga dari keluarga baik-baik, Pak.
0: Tapi dia dari negara lain. Lala, kamu mesti mendengar Papa. Papa tidak setuju, titik.
1: Beda negara akan menambah wawasan kita, Pak. Memperkenalkan adat istiadat kita ke negara lain. Papa egois. Papa gak ngerti perasaanku.
0: Apa? Egois? Kamu bilang Papa gak mengerti. Papa ingin kamu bahagia. Kamu sudah dilamar. Kamu tahu kan Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang jelas. Mereka dari keluarga terhormat, sama dengan kita. Kamu malah mau menikah dengan orang negara seberang.
1: Kedudukan dan keluarga terhormat gak jaminan, Pak.
0: Lala, kamu itu wanita Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet, serta bobot seseorang. Ini tidak main-main, nak.
1: Tapi, Pak, Bang Sal.
0: Sudah, pokoknya apapun katamu, Papa tak peduli. Kamu tidak boleh membantah. Titik.

0: Jadi abang datang lagi ke Indonesia untuk mengabarkan berita itu, bang. Ternyata sama. Sama, bang. Keluarga kita tidak merestui hubungan kita. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Rasanya pengorbananku sia-sia. Terlalu tinggi dinding pemisah kita.
1: Lala. Kita yang kena robohkan dinding pemisah tu, Lala. Kita kena robohkan.
0: Keluarga kita tak merestui hubungan kita, bang. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Aku rasa ini sangat sulit sekali. Sulit untuk merobohkan dinding yang membentang dan memisahkan kita. Aku ragu. Ya Allah, mengapa perbedaan mesti memisahkan kami? Apakah ada caranya untuk merobohkan dinding pemisah itu, bang?
1: Kita akan cubalah. Kita akan cuba. Abang akan pujuk mak abang. Ya?
0: Tapi apa mungkin? Rasanya bagai mengharap sinar mentari di waktu malam, bang.
1: Lala, abang akan berjuang, Lala. Untuk cinta kita, untuk hubungan kita. Cuma yang abang minta daripada Lala, Lala doakan abang, ya.

0: Mak, kenapa pula Mak nak jodohkan Salim dengan gadis pilihan Mak? Mak tak boleh macam tu, Mak. Salim sekarang ni dah ada pilihan Salim sendiri. Gadis Indonesia. Kami dah lama kenal dah, Mak, waktu sama-sama belajar dekat Universiti KL tu. Mak, budak perempuan ni, Mak, dia dari keluarga yang baik-baik. Percayalah, Mak.
1: Pokoknya Mak tak setuju. Mak ingin kau menikah dengan pilihan Mak juga. Orang Malaysia, Mak tak izinkan kau menikah dengan orang negara lain.
0: Mak, tak ada larangan pun kan, Mak? Ha? Kalau kita menikah dengan orang dari negara lain sekalipun, apa beza negara pun yang akan memisahkan kita orang?
1: Tapi Mak sudah memilihkan jodoh untuk engkau. Kemana Mak taruh muka ni?
0: Mak, kita ni hidup zaman moden, Mak. Kenapa masih ada lagi cerita nak pasal jodoh-menjodohkan ni, Mak? Apa cerita
1: kerana
0: ni?
1: Kerana Mak tak suka Salim. Mak tak suka Salim nikah dengan perempuan Indonesia tu. Sejak kamu di universiti lagi, Mak dah tahu semuanya.
0: Tapi kenapa Mak tak suka?
1: Mak tak suka, tak sukalah. Kan negara kita berbeza, Salim.
0: Mak, kita ni serumpun, Mak. Serumpun. Adat dan kebiasaan kita takkan jauh berbeza pun. Boleh disesuaikan nanti.
1: Hai, pokoknya Mak, Abah dan saudara mara kita semua tak setuju.
0: Kalau tak setuju, Pakcik Azmi sajalah nikah dengan orang Brunei. Tak ada masalah. Kenapa Salim tak boleh?
1: Apalah pula kau ni, Pakcik Azmi kau tu nikah dengan orang Malaysia juga. Bukan orang Brunei pun. Tapi dia tinggal di Brunei.
0: Besok Pakcik Azmi datang, Salim akan minta pendapat Pakcik. Pakcik takkan melarang punya.
1: Eh, yang memutuskan Mak bukan Pakcik kau. Pokoknya Mak tak izinkan, faham?
0: Mak, sampai hati Mak. Ini kebahagiaan Salim, Mak.

0: Salim. Sejak tadi makcik tengok kau muram je duduk di beranda ni. Apa yang kau fikir ni Salim?
1: Tak ada apa makcik, tapi dalam hati ni, dalam hati ni ada peperangan ni, perang batin.
0: Ha? Perang batin?
2: Perang batin? Kerana mak engkau Lem? Lah, semua boleh diselesaikan Lem.
1: Tapi rasanya pak cik, tak mungkin lah. Sekarang ni semua orang menentang Salim tau.
0: Sian Salim bang. Kenapalah kakak tu memaksa kehendaknya? Apakah beza negara tu harus memisahkan mereka?
2: Ya Delima, apapun alasan mak dan abah Salim tak setuju, dan orang tua lalak di Indonesia pun tak setuju.
1: Macam inilah pakcik makcik, Salim akan tetap memperjuangkannya. Ini cinta Salim, cinta mati Salim. Macam mana pakcik? Apa kata pakcik dengan makcik?
2: Kalau pakcik setuju saja, keluarga kita akan lebih banyak. Ada keluarga kita di Indonesia.
3: Apa? Apa Azmi? Engkau setuju? Sejak awal kakak tak setuju tau. Kakak sudah jodohkan Salim ni dengan perempuan Malaysia. Mana mandai pula.
2: Kak, tak ada salahnya Salim menikah dengan orang Indonesia. Salim pasti lebih mengerti dan lebih mengenal pilihannya. Tak usahlah kakak takut. Saya pun menikah dengan orang Brunei kan. Kita ni kak, Malaysia, Indonesia, Brunei, tiga negara serumpun. Saya rasa tak ada beza sangatlah adat kebiasaan kita. Apalagi Riau, Kampung Lala kan suku Melayu juga kak.
3: Azmi, kakak cakap tidak, tidak. Kakak yang memutuskannya, bukan kau, faham tak?
0: Kak, sabar kak, sabar.
3: Apa sabar-sabar ni?
0: Fikirkan dulu yang baik-baik kak. Kakak tunggulah abang balik dari luar negeri nanti. Saya rasa ayah Salim setuju kak.
3: Delima, kau jangan mandai-mandai. Ayah Salim juga tak setuju kau tahu tak? Janganlah kau ngada-ngada di sana.
0: Maafkan saya kak, saya ni hanya mengagak-agak je.
3: Sudahlah, korang dari Brunei datang ke sini semestinya ikutlah apa yang kakak putuskan. Tidak.
2: Kak, kita selesaikan dengan baik-baik ni kak. Ini menyangkut masa depan Salim kak. Kena fikir tu, dia yang akan menjalani kehidupannya.
3: Korang tak fikir ke bagaimana kita nak terima perempuan Indonesia tu masuk ke dalam keluarga kita? Sedangkan si Salim ni sudah dijodohkan dengan perempuan lain.
2: Mak,
3: sudah dipinang. Mana aku nak taruh muka aku ni Salim? Nanti kita ni dianggap apalah pula. Pokoknya kau jangan bantah lah.
2: Mak. Mak. Sampai hati mak buat macam tu kat Salim mak. Mak menjodohkan Salim tanpa pengetahuan Salim. Salim tak kira mak. Salim akan ke Indonesia mak. Mak setuju ataupun tak setuju, Salim tetap pada pendirian Salim mak.
3: Salim, kau jangan durhaka
2: Salim. Mak, Salim tak durhaka mak. Tapi
3: sudahlah Salim, mak takkan pernah setuju. Kau jangan haraplah.
2: Mak.

0: Lala dah sampai kat Malaysia. Jadi mak boleh kenallah dengan Lala lebih dekat. Seperti macam mana orang dia, mak.
1: Ah, tak payah. Sekarang pun mak dah tahu lem-lem. Perempuan apa ni datang jauh-jauh ke tempat laki-laki tak malu ke? Eh, perempuan macam apa dia ni?
0: Mak. Mak janganlah nilai Lala macam tu, mak.
2: Tak apa, bak, tak apa. Biarlah mak anggap Lala begitu.
3: Kak, jangan menilai Lala seperti itu, kak. Lala sebetulnya ada urusan di KL. Jadi dibawa Salim silaturahmi di sini.
1: Azmi, kau jangan nak membela mereka. Aku yang buat putusan. Kau, Lala.
0: Mak.
1: Tolong jauhi Salim. Kau tak akan pernah ikut adat di sini. Kau jangan harap.
0: Mak.
1: Keluarga besar kita tak akan faham. Kita berbeza, Lala.
0: Mak.
2: Apakah adat dan beda negara harus memisahkan kami, Mak? Kita negara serumpun, Mak. Adat istiadat kita sama, Mak.
3: Betul kata Lala, Kak. Kita negara serumpun. Malaysia, Indonesia dan Brunei sama adat kita, Kak. Walaupun ada perbezaan, tapi tak begitu bezalah, Kak.
1: Sekali tidak, tetap tidak. Eh, Salim. Azmi, mak tak setuju. Mak sudah ada pilihan untuk kau. Kalau kau tak penuhi keinginan mak, mak anggap kau duraka, Salim. Duraka!

0: Lala, suaraku kali ini tak semata-mata mewakili kerinduanku padamu, Lala. Tapi ada sesuatu yang ku anggap penting untuk kamu tahu. Abang tahu, Lala sangat mencintai abang dan abang lebih lagi mencintaimu, Lala. Tetapi abang ragu-ragu. Bukan abang tak mencintaimu lagi, Lala. Tapi Lala tahu kan, semua yang terjadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kalau abang menolak keinginan mak abang, abang akan dianggap durhaka. Abang tak nak jadi anak durhaka, Lala. Abang tak bisa menolak, Lala. Abang minta maaf. Maafkan abang, Lala. Semoga ada jalan terbaik untuk hubungan kita, Lala. Maafkan abang.
1: Bang Salim, mengapa ini yang terjadi kepada kita, bang? Aku pun dijodohkan oleh papaku, tapi apa kuasaku? Aku berusaha menolak. Aku berjuang dan berkorban untuk kita, bang. Tapi semuanya sia-sia. Sia-sia, bang. Abang tak mau merobohkan tembok penghalang itu. Mengapa perbedaan negara memisahkan kita? Mengapa? Salahkah mencintai orang seberang? Rasanya aku ingin berlari dan berlari. Bang Salim, aku akan menunggu janji abang untuk mencari jalan terbaik untuk kita.

0: Lala, Lala, Abang minta maaf Lala. Lala, Lala, Lala, Lala.
1: Eh, kau ni kenapa? Ni Salim pun migau ke?
0: Mak.
1: Mak. Dia keluar. Lala, Lala tunggu kau kat luar tu.
0: Lala tunggu saya kat luar?
1: Mak yang jemput dia kat airport. Kau ni tidur macam... Eh, pergilah orang dah tunggu tu.
0: Maknanya Mak tak marah Lala ni?
1: Kenapa nak marah?
0: Terima kasih, Mak. Sayang, Mak.
1: Mak. Buang tebiak belak.
0: Lala, Mak datang, Lala.

Demikian drama radio Cintaku di Negeri Seberang. Produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah, Eni Satria. Musik dan montase, Eko Ramaputra. Dengan para pelaku, Rini sebagai Lala dari RRI, Harun Al-Rasid, Papa, RRI. Salim, diperankan Fazren Muhammad, RTM. Diperankan Salmi binti Haji Ibrahim, RTB. Haji Muhammad Azizul Fitri sebagai Asmi, RTB. Delima diperankan Asdiana, RTM. Dengan sutradara Enisa Indragiri.

0: Adit! Bangun kok, Adit! Astagfirullahaladzim, udah siang masih aja kok tidur! Bangun, Adit! Cemana lo kok mau dapat kerja? Bangun siang aja kerja kau ya! Ingat kok ya, Adit, rezeki kau itu bisa dipatok ayam kalau kau bangun siang-siang. Adit! Adit, ya ampun, Adit!
1: Iya, bangun aku, Mak. Iya, Mak. 5 menit lagi ya.
0: Kebiasaan kau ya. 5 menit. Bangun gak kau? Kau ntar Mama ke pajak dulu. Adit! Adit! Ih, apa mau Mama siram pakai air dulu kau baru bangun?
1: Iya, bangun aku, Mak, bangun. Ganggu aja, Bun. Lagi enak-enak mimpi jadi orang kaya dibangunin. Nah. Ih. Padahal masih jam 8 pun udah dibangunin.

0: ikan, kak. 30.000 aja, kak. Kak, segar-segar nih, baru datang dari Belawan nih, kak.
1: Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Ikan, bu. Berapa duit tuh? Ikan. Bu, singa, bu, ikan, bu. Ada tongkol, ada ikan bawal juga, ada ikan merah. 30.000 aja buat ibu hari ini, ikan denci sih, bu.
1: Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Yang ibu tengok ini kayak mana ini? Segarnya, baru datang ini dari Belawan. Subuh-subuh tadi, ha? Mau beli berapa kilo, ibu? Ada semua di sini.
1: Tunggu dulu kok, bang. Ada ikan apa aja ini?
0: Hah, ibu tengoklah sendiri nih, masih segar-segar ini, ha? Mau ikan apa, ibu? Ada semua di sini. Ikan bawal, ikan merah, ikan dencis.
1: Tunggu
0: ikan
1: dulu.
0: Ikan kayu pun ada ini, ha?
1: Sabar dulu kok, bang. Ada ikan apa aja rupanya? Kok macam nggak segar, ku tengok lah. Warnanya pucat gitu, macam udah berapa hari.
0: Perlu kacamata, ibu, ini kayaknya ini, kan? Segar kayak gini dibilang
1: aku
0: pucat.
1: Aku nggak pakai kacamata aja udah nampak aku tuh nggak segar.
0: Baru datang, bu, ini tadi dari Belawan, bu. Ini besar-besar ikan bawalnya tahu ini, ha. Ikan merahnya juga ini matanya tahu ini, bu, segar kan. Guraminya juga ini mau berapa kilo, ibu, rupanya.
1: Ntar dulu aku tengok-tengok dulu. Ya udah. Itu aja lah, sekilo ikan merah. Kasih ya, bang, ya. Awas kalau nggak segar ya, bang, nanti balik lagi aku nih.
0: Alah, mak, nggak percaya kali, bu, ini, bah. Jamin lah, nggak balik lagi nanti, bu. Untuk komplain lagi ya kan. Balik ibu beli lagi.
1: Alah, banyak kali cakap kau.
0: Namanya jualan, bu.
1: Ya udah cepat aku bungkuskan itu, ah.

0: Ratna? Kamu Ratna kan?
1: Iya, saya Ratna. Kamu, kamu Didi kan ya? Didi anak IPA 1 yang terkenal banyak mantannya waktu SMA itu kan ya?
0: Aduh Ratna, Ratna. Aku anak IPA 1 dulu loh pas SMA, tapi ya gak banyak mantan juga.
1: Ya kan waktu dulu kamu tuh dikenal playboynya anak IPA 1. Apa kabar Didi?
0: Alhamdulillah sehat Rat. Kamu sendiri apa kabar? Ini belanja sendiri ya nih?
1: Ya gitulah. Alhamdulillah sehat juga. Iya belanjanya tadi sendiri, tapi ini ditungguin sama anak di parkiran.
0: Oh.
1: Kamu juga nungguin istri belanja kan?
0: Aku cuma mantau aja Rat, nggak nunggu istri juga sih.
1: Oh, mantau kok dipajak ya? Mantau apa Di? Kayak bos aja mantau-mantau anak buah kerja.
0: Alhamdulillah Rat, aku punya usaha di sini.
1: Wah hebat ya, dari IPA 1 sekarang punya usaha dipajak. Hebat, yang mana tokonya Di?
2: Mak, lama kali lah belanjanya. Udah ditungguin pun dari tadi, gak muncul-muncul juga. Udah lapar loh aku, Mak. Yolah pulang, Mak.
1: Bentar lah, Dit. Ah, Mama lagi ketemu kawan lama Mama ini. Di mana tadi tokonya, Di?
0: Itu, di sebelah toko camilan Bang R.
1: Itu bukan toko, Didi. Itu minimart. Wah, besar juga ya usahanya.
0: Alhamdulillah, Rat. Kapan-kapan belanja kebutuhan sehari-hari di tempat aku aja ya.
1: Nanti dapat diskon kan ya. Bercanda, bercanda. Iya ya, nanti kapan-kapan aku belanja di sana lah.
0: Aku tunggu ya Rat ya. Bener, nanti belanja di tempat aku ya.
1: Iya, gampang.
2: Yolah Mak, Mama pun ceritanya panjang kali.
0: Oh iya, Rat, Rat.
1: Iya.
0: Aku boleh minta nomor WA kamu gak? Ya, mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu.
2: Oh. Yaudah Naum, cepat catat. 0812. Itu nomor aku, Om. Kalau Om mau ngobrol sama Mama aku, lapor dulu ke sini ya. Yuk, Mak, kita pulang.
1: Dik, tunggu, jangan buru-buru. Mama pakai daster ini. Jangan cepat-cepat kali jalannya. Aku gerak dulu ya, Di. Dah.
0: Iya, dah. Hati-hati ya, Rat ya.

0: Akhirnya sampai rumah juga aku ah. Mak, lain kali jangan lama-lama ngobrol sama kawan mama itu. Aku tengok-tengok suka juga dia sama mama tuh.
1: Apa pula aku ngomong nih, Dit? Dia tuh kawan lama mama. Mana mungkin dia suka sama mama? Mama ini udah tua. Tapi kok dia enggak kelihatan tua kayak mama ya, Dit? Apa karena orang kaya itu ya? Jadi nampak awet muda aja gitu.
0: Alah, mana pula kayak gitu, Mak. Mama pun masih kelihatan mudanya. Mama janda muda, masih cantik lagi. Mana ada karena orang kaya jadi awet muda? Enggak ada itu semua, Mak.
1: Alah, bisa aja kalau kau lah merayu mama. Pasti ada maunya Goni kan? Tapi Dit, kalau mama nikah lagi gimana, Dit? Kan lumayan kau dapat bapak baru orang kaya.
0: Ish, mama inilah. Emang siapa orang kaya yang mau sama mama?
1: Tadi kau bilang mama cantik, sekarang kau bilang mama jelek. Cemananya kau ini?
0: Canda, Mak. Canda loh. Tapi mama mau nikah sama siapa? Jangan bilang mama mau nikah sama om-om tadi.
1: Ya sama siapanya belum tahu lah, mama. Mana tahu kan ada yang mau jadi suami mama yang baru, kaya raya pula. Bisa mengangkat derajat kita loh, nak. Soalnya ada anak yang sampai sekarang masih pengangguran, masih butuh dibiayain.
0: Dah, ini terus, Mak ya. Gitu mama ya sama anak sendiri hitung-hitungan.
1: Makanya cari kerja lah kau, jangan tidur aja kerja kau. Sarjana kok nganggur sih kau, Dit?

0: Enaknya sore-sore gini nyiram tanaman nih kayaknya ya. Jangan dipajak aja Jako Jawa ini, nyiram-nyiram ikan, sekali-sekali nyiram bunga nggak apa-apa lah.
1: Misi bang, bang.
0: Kenapa bang? Ada yang bisa bantu? Mau beli ikan ya bang?
1: Hah? Ikan? Enggak bang. Saya mau nanya alamat rumah nih. Abang tahu alamat ini bang?
0: Jalan Bambu 3, Gang apa ini? Gang Buntu
1: gang
0: Bambu, ya bang?
1: Iya Gang Buntu bang.
0: Gang Buntu. Oh itu bang, itu di sana. Jadi abang dari sini jalan sedikit ke depan, kan ada tukang tambal ban tuh sana. Nanti abang belok kanan, lurus saja. Nanti kalau lihat ada tulisan apa Bambu 3 gitu bang. Nah nanti abang masuklah ke situ ke dalam sebelah kiri gangnya.
1: Oh gitu, gangnya sebelah kiri bang ya?
0: Iya pas sebelah kiri dia itu, nggak jauh kok.
1: Iya bang, makasih bang ya bang ya.
0: Oh iya ya bang, sama-sama. Tapi nggak mau beli ikan nih bang?
1: Enggak bang, aku nggak mau beli.

0: Assalamualaikum Adit, mamanya ada?
1: Oh, om kawan mama yang jumpa di pajak itu kan?
0: Iya.
1: Mau ngapain om datang?
0: Hah? Boleh ketemu sama Bu Ratnanya?
1: Iya, ada perlu apa om sama mamaku?
0: Itu...
2: Siapa Dit yang datang? Didi? Udah dari tadi?
0: Iya nih Rat.
2: Kok gak kau kasih masuk Dit? Sini-sini masuk Di.
1: Ih, Mak, jangan sembarangan ajak orang masuk rumah. Kita gak kenal sama om ini, Mak.
2: Apa pula kau ini orang gak dikenal? Kau bilang, kawan mama ini. Udah, sana kau. Kau balikkan dulu bakwan mama, gosong pula nanti.
1: Bahaya loh, Mak.
2: Udah sana.
1: Iya. Jangan deket-deket duduknya ya, om. Awas aja nanti.
2: Ya Allah, Dit. Kau pikir mama ini anak ABG? Udah, sana kau ke dapur sana. Duduk, Di. Duduk.
0: Oh iya, makasih, Rat.
2: Jadi, gimana tentang lamaran itu? Jadi, Di?
0: Jadi gini, Rat. Tentang lamaran itu...
1: Mak! Hah? Mama mau nikah lagi. Nggak setuju aku ya, Mak. Mama nikah lagi.
2: Us, ngomong apa kau ini? Siapa yang mau nikah lagi?
1: Itu mama bilang tadi lamaran. Apalagi kalau nggak pernikahan, Mak. Bapak baru ninggal 2 tahun. Masa mama cepat kali mau nikah lagi? Nggak sayang mama sama almarhum bapak dan aku ya?
2: Nilah, kebanyakan tidur aja kerja kau kan? Jadi entah apa-apa lah yang kau pikirkan. Justru karena mama sayang sama kau lah, Did. Anak mama satu-satunya, mama mau minta lamaran.
1: Kan? Kalau sayang gak gini caranya, Mak. Gak setuju aku, Mak.
2: Ih, belum lagi siap cakap mama. Udah kau sambar aja, udah kau potong aja cakap mama. Ini kebiasaan kau ya. Tenang kau dulu, mama minta kerjaan untuk kau sama kawan mama nih. Kurang sayang apa coba mama sama anak mama yang malas nih, ha?
0: Adit, om datang ke sini mau nawarin kerjaan. Kemarin mamamu tuh udah cerita mau minta kerjaan buat Adit.
1: Oh, lamaran kerja. Kirain om mau ngelamar mamaku.
2: Buat malu aja pun kau, Dit. Ih, udah mau kawan mama nawarin kerjaan untuk kau. Kau tuduh pula mama mau dilamar. Apa-apalah kau ini. Ah.
1: Maaf ya, Mak. Adit belum siap kalau mama nikah lagi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi Adit tetap berusaha kok buat bagian mama. Makasih ya, Mak. Maafin Adit. Makasih ya, Om Didi.
0: Iya.
1: Kapan nih, Om? Aku bisa antar lamarannya.
2: Iya, gak apa-apa. Jangan kau ulangi lagi. Kok bau gosong ini, Dit? Aduh, bakwanku, aduh.

Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masatu Pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.

0: Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur, dan malam hari saat sebelum tidur.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella. Kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.
1: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: RRI. Canta inspirasi.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu. Ah,
1: mainkan.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawar.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu.

0: Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa? Orang,
0: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod, di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling benar itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata ya. Gitu itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama, dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul, itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama RRI Bengkalis pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Amin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi keberkahan dan juga kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Dan juga pendengar, semoga setiap langkah kita di pagi hari ini menjadi langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan pagi hari ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SH, penyuluh dakwah Islam Kawah Kecamatan Senapelan, dan juga akan membahas topik di pagi hari ini mengenai manisnya iman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ustaz.
2: Sama-sama Mas Pranoto, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, insyaallah, amin. Baik, dan juga sebelum kita lemparkan ke Ustadz untuk pengantar kita di pagi hari ini, kami juga mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya mungkin terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811767391. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wa'dah, sadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami cintai segenap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati dan juga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang kami hormati Mas Pranoto penyiar yang hari ini, pagi ini memandu kegiatan kita dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia.
1: Baik, terima kasih.
2: Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di udara dalam rangka acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa bahwa salah satu nikmat yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat keimanan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa harta, tahta, dan jabatan itu adalah nikmat yang paling besar. Padahal di atas itu semua ada satu nikmat yang sangat penting, ada satu nikmat yang sangat perlu bagi kita. Dan nikmat itu adalah nikmat keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang disebut dengan iman? Secara sederhana arti iman itu artinya adalah percaya. Lalu kemudian makna iman itu secara akidah adalah yaitu mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal-hal yang muncul ataupun yang ada pada sifat dan juga ketentuan dan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif lain, yang disebut dengan iman itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan. yaitu pengakuan yang muncul dari lidah kemudian dibenarkan oleh hati dan juga dibuktikan oleh perbuatan. Manusia itu bisa melaksanakan ibadah karena dia dianugerahkan Allah iman. Manusia itu bisa melaksanakan kewajiban karena dia masih dianugerahkan oleh Allah keimanan. Manakala keimanan seseorang itu sudah dicabut, maka sungguh Allah sudah tidak lagi memandangnya. Manakala seseorang itu sudah tidak lagi melaksanakan dan juga membuat keimanan itu sebagai pondasi kehidupan, maka sungguh berarti Allah sudah palingkan hidayah itu daripada dirinya. Maka ada kemanisan iman yang diperoleh oleh setiap orang yang menjaga dan juga memelihara imannya. Ada buah daripada iman yang terpancar dari setiap kepribadian seseorang. Dan maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga yang menjadi buah daripada manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasu man kunna wajada fihi halawatal iman. Ada tiga kelompok yang muncul atau terlihat pada diri mereka itu manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasula ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang dicintai, artinya menjadikan Allah dan Rasul sebagai paling tinggi yang dicintainya. Ayyakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang paling dicintainya kecuali Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada harta boleh, dia cinta kepada dunia boleh, dia cinta kepada keluarga dan anak-anaknya boleh, tapi di atas itu semua ada yang lebih dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka kalau seseorang menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai puncak cintanya, maka sesungguhnya apapun perintah yang dilakukannya, yang diperintahkan oleh Allah akan dilakukannya dengan ikhlas. Apapun yang disuruh oleh Allah akan dikerjakannya dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia melaksanakan hal tersebut berdasarkan cinta yang tulus kepada Allah, kepada Rasul Allah. Jadi ini adalah buahnya keimanan. Kalau orang sudah percaya, maka dia akan cinta. Kalau orang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun dengan ikhlas dan tulus. Ibtigha mardhatillah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap hati kita senantiasa digerakkan untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai makom tertinggi mahabbah ataupun cinta kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, manisnya iman itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dia mencintai seseorang, dia mencintai sesuatu, tidak mencintai orang atau sesuatu tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia cintai makhluk Allah, tapi itu tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Dia cintai benda dan anasir dunia, tapi tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Ujian terbesar cinta kita itu kepada Allah adalah ketika ujian dan cobaan muncul kepada kita. Hasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan beriman lalu mereka tidak kami uji? Jadi disinilah ujian iman kita itu kepada Allah betul-betul apakah bisa melahirkan cinta. Kadang-kadang ketika kita dapat nikmat, baru kita sebut Allah itu sangat peduli, sangat sayang kepada kita. Tapi begitu kita mendapat ujian, mendapat balang, barulah kita sebut bahwa Allah itu tak sayang kepada kita, tak cinta kepada kita. Padahal disitulah titik bagaimana Allah mencoba untuk menguji keimanan seseorang. Ketika kita mempunyai sesuatu, mempunyai harta, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan, Allah ingin menguji kita. Apakah akan luntur cinta kita kepada Allah disebabkan munculnya harta, tahta dan juga kekayaan? Maka orang yang beriman itu, sekalipun dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, tidak akan muncul luntur cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yang ketiga, manisnya iman itu dapat kita lihat dari sikap seseorang. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa yakrahu ayyauda bil kufri kama yauda kama yakrahu ayyuzab finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia sangat benci apabila nanti dicampakkan di dalam api neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah. Kita benci itu. Maka begitulah bencinya seseorang yang beriman apabila dia kembali kepada kekufuran, kepada keingkaran. Berarti para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita jaga keimanan ini. Kita jaga akidah ini dengan lurus. Ini adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyia-siakan nikmat iman dan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, bahkan hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat hidayah oleh Allah dengan maha pengasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah nikmat itu, buktikanlah nikmat iman itu dengan menggapai manisnya iman. Tidak mencintai apapun kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Tidak mempunyai makom cinta yang lebih tinggi daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita benci kembali kepada keingkaran. Kita benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hari ini ada banyak kadang-kadang yang membuat kita lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih peduli kepada perintahnya manusia daripada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kita untuk mawas diri dalam rangka untuk mengevaluasi kualitas keimanan kita kepada Allah. Harapannya adalah saat ini kita dijaga Allah dengan keimanan, dipelihara Allah dengan keimanan. Nanti tiba saatnya ketika kita meninggalkan dunia, kita juga berada dalam keadaan genggaman iman yang sangat kuat, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan ucapan terakhir kita sebagai bukti keimanan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah menjadi fituah pagi bagi kita dalam segmen Mutiara Pagi. Kami kembalikan ke studio bersama Mas Pranoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini, dan kami membuka line telepon pendengar di 0761242511 untuk Anda yang ingin bertanya langsung terkait topik kita atau mungkin hal-hal yang menyangkut manisnya iman atau mungkin topik kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Mizul.
1: Iya, betul.
4: Ya, Pak Nizwani kali Pak Nizul. Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz, sekeluarga Pak Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Nanya Pak Ustaz, imamnya mana Pak Ustaz?
1: Sebentar.
4: Salah satu umat Islam, dia membangun rumah ibadah, walaupun masjid atau masalah atau MDA. Tapi Ustaz, dalam kelakunya, silanya hari-harinya, dipandang masyarakat tidak sesuai sama yang diimpak tu Ustaz, disedekah tu Ustaz. Bininya sampai 2-3 berangkat sana kemari, main di hotel-hotel aja. Itu macam mana Ustaz? Apakah mana si imamnya Ustaz? Dia bangun masjid, bangun musala, MDA.
1: Baik.
4: Tapi dipandang oleh masyarakat tak cocok Ustaz.
1: Baik.
4: Lingkungannya Islam Ustaz. Makasih Ustaz, tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih. Ini Pak Suhaimi adalah pendengar setia kita.
1: Iya. Benar sekali Ustaz.
2: Baik. Jadi iman itu akan melahirkan kesolehan. Ya. Kesolehan itu secara sederhana maknanya adalah iman itu melahirkan orang yang bisa berbuat baik. Jadi soleh, kesolehan ini terbagi kepada dua. Pertama, ada kesolehan secara personal. Yang kedua, ada kesolehan secara sosial. Jadi soleh secara personal ini maksudnya apa? Yaitu bagaimana dia membangun relasi hubungan antara dia dengan Tuhannya, ya. Nah, jadi apabila dia tidak menyia-siakan ibadah wajibnya, ditambah pula dengan ibadah sunnahnya, ya, maka tentu ini adalah kesulitan secara personal yang menjadi gambaran daripada kuatnya rasa cinta dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di balik kesolehan secara personal ada kesolehan secara sosial. Nah, kesolehan secara sosial ini adalah amal baik dia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Nah, ini harus equal, harus equal to equal, harus seimbang dalam tanda kutip sebagai bukti daripada keimanannya, cintanya yang tidak ada yang lebih melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia harus jaga ini kesulitan secara personal dan juga kesulitan secara sosial. Jadi tentu kalau kesulitan secara sosial ini banyak bisa kita lakukan. Melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian meningkatkan interaksi kita dengan masyarakat. Ini adalah bagian dari kesulitan secara sosial. Tapi jangan lupa, di atas kesulitan secara sosial itu juga harus dibangun relasi kesulitan secara personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa sederhananya adalah bahwa tanda orang sudah mendapatkan manisnya iman itu adalah apabila dia bisa memelihara hablum minallah dan juga hablum minannas.
1: Baik. Kita di baik Ustaz, di belakang Pak Suhaimi mungkin masih ada yang ingin bertanya kembali Ustaz. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
1: Pernoto. Iya, waalaikumsalam. Ocu amin. Baik, yo. Ocu. Apa yang ingin ditanyakan, Ocu?
5: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini, Ustaz, saya pernah mendengar pengajian di sebuah majelis, ya. Majelis ilmu tadi musala, terus lupa di masjid. Katanya dalam keimanan itu harus ada tujuan ibadah. Kamu tidak akan bisa beribadah, katanya, kalau nggak kenal siapa yang diibadahi. Dengan apa kita mengenalnya, Ustaz, sedangkan kita dalam syariatnya saja kita nggak tahu kepada siapa. Kepada Allah kita nggak pernah melihat wajah Allah sekarang ini. Apakah cukup dengan iman saja? Jangan-jangan nanti ibadahnya salah sasar, Ustaz. Karena wajah iblis dengan wajahnya Allah kan kita tidak pernah tahu. Kecuali Rasulullah pernah menengok iblis itu dalam keadaannya nyata, terang. Ini pertanyaannya serius, Ustaz. Tidak ilmiah ini. Karena memang saya dengar begitu pengajian orang itu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Bagaimana cara, apakah cukup dengan keyakinan saja? Apakah dia mengenal katanya? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu Amin. Baik Ustaz, mungkin silahkan langsung Ustaz.
2: Mas Pranoto, pendengar kita pagi-pagi ini sudah memberikan pertanyaan yang berat-berat pada hari ini.
1: Berat-berat ya Ustaz ya.
2: Baik, Ucu Amin di Kampar. Di dalam ilmu Tauhid selalu disampaikan kepada kita, Iklam awalul iman ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kuilah bahwa permulaan daripada iman itu adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan dua hal. Pertama, melalui dalil akli, melalui dalil nakli, yang kedua baru melalui dalil nakli. Di dalam dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran atau hadis, apa katanya? Disebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah itu tidak ada yang sama dengannya apapun. Maka kalau digambarkan, kalau dia bisa menggambarkan wajah Allah dengan satu gambaran, satu deskripsi, itu bukan Allah, ya. Apalagi dia bisa membuat sebuah ilustrasi, membuat ilustrasi tentang wajah ataupun bentuk ataupun bagaimana bentuknya Allah. Itu bukan Allah, tidak bisa disamakan. Jangankan disamakan, sehingga di dalam akal dan pikiran pun itu tidak bisa. Tidak sampai jangkauan akal manusia untuk mendeskripsikan tentang bagaimana eksistensi daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak bisa. Jadi Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah tunjukkanlah bagaimana bentukmu. Ya, mau ditunjukkan oleh Allah, Nabi Musa sudah kadung duluan keder. Ya, jadi ini adalah konsepnya secara yang pertama dalil nakli, yang kedua baru dalil akli. Nah, dalil akli ini bagaimana? Kan disebutkan di dalam aqidah diniyah, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahadun esa, kemudian laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, tidak sama pendengaran dan penglihatan kita dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Jadi berarti konsep apa yang harus dipakai, yaitu konsep ihsan. Di dalam akidah apa yang disebut dengan konsep ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarah illam takun tarah innahu yaraka. Engkau sembah Allah ya seolah-olah engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak melihatnya, sungguh Allah maha melihat dengan apa yang engkau kerjakan. Jadi Allah itu tidak punya makom, Allah itu wujudnya tidak sama dengan makhluk, tidak ada bentuknya yang sama dengan makhluk, ya. Jadi ini akidah yang harus tetap kita pegang teguh dan menjadi prinsip kokoh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mas Pranoto, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih ada waktu beberapa menit Ustadz, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jadi nasihat bagi para pendengar nih, terutama bagi anak-anak dan juga generasi muda nih Ustadz. Bagaimana sih Ustadz, ada tidak amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari ini agar iman kita itu terus bertambah Ustadz?
2: Ya, baik. Para ulama mengatakan amal imanu bahwa yazidu wa yankus. Iman itu sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang kadang ratingnya lagi bagus, ya, kadang ratingnya tidak lagi bagus. Nah, bagaimana agar dia tetap istiqomah, ya, agar dia tetap terjaga, ya, rule-nya tetap berada dalam konsistensi dan komitmen, maka tentu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada tiga resep bagaimana caranya untuk mempertahankan kekokohan iman. Pertama adalah zikrullah, mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bisa berupa doa, bisa berupa kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ini kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan ingat bahwa ingatan kita dan ingatan Allah tidak sama. Ingatan kita punya batas, ingatan Allah tidak punya batas. Ya. Yang kedua, resepnya agar bisa memperkokoh iman itu apa? Adalah iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Mempertambah kokoh keimanan itu adalah tuliat ayat, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Ini juga adalah memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini Mas Pranoto dan juga para pendengar, alhamdulillah kita juga bisa melihat bagaimana antusias para generasi kita untuk apa kemudian membaca Al-Quran. Ini spirit keimanan di tengah derasnya arus informasi dan teknologi. Gen Z kita alhamdulillah masih melek membaca Al-Quran. Baik. Tapi memang banyak juga yang tidak mau membaca Al-Quran. Baik, ini tugas kita ini adalah bagaimana menanamkan jiwa anak-anak kita agar cinta kepada Al-Quran.
1: Baik, Ustaz.
2: Baru yang terakhir adalah kita harus tetap menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini adalah bagian dari komitmen keimanan kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijaga Allah iman. Dan insyaAllah ini jadi modal bagi kita.
1: Baik.
2: Dan kita ukhuwahnya tetap terjaga karena ada ukhuwah keimanan, persaudaraan, keimanan yang kuat dan juga kokoh.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan bermanfaat dan juga saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dalam penyampaian. Terima kasih kepada seluruh kru RRI Mutiara Pagi hari ini, Mas Pranoto dan juga para angkasawan.
1: Baik, Ustaz.
2: Dan para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan topik kita, ya. Sangat menarik sekali dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Maruli tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memotivasi kita untuk terus memperbaiki ibadah, memperbanyak amal soleh, dan juga menjaga hati agar selalu dekat kepadanya. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz Maruli dan sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya Ustaz. Baik. Dan juga pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: tapi yang paling tampak di permukaan adalah tentang permasalahan overcrowding. Ini kan permasalahan hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya overcrowding itu dia akan melemahkan pengawasan fisik, sehingga apa? Orang-orang yang berada di dalam
1: kami berharapkan

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indrakiri FM, Suara Limaluhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Pendengar, kita ke kabar pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau menyatakan patroli kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung. Tim gabungan terus memantau kondisi lapangan termasuk melalui patroli udara dan operasi waterbombing. Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, hingga Senin siang masih dilakukan pemantauan terhadap titik api yang tersisa, sementara kebakaran di wilayah Krumutan yang terjadi sehari sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Selain di Krumutan, Edi Afrizal menyebutkan tim gabungan juga berhasil memadamkan kebakaran di wilayah Sengsam Kabupaten Bengkalis dengan luas sekitar 80 hektar. Proses pemadaman di lokasi tersebut berlangsung selama 8 hari hingga api dinyatakan padam total. Sementara terkait kebakaran, Edi Afrizal menyebutkan aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan, sebagian besar kebakaran diduga dipicu aktivitas manusia baik disengaja maupun karena kelalaian.
2: Nah, terakhir kita memadamkan di dua tempat ya, yang agak besar itu di Samsam di daerah Kabupaten Bengkalis. Itu sekitar 80-an hektar, itu waktu penanganan sekitar 8 hari dan sekarang sudah padam total. Nah, kemarin tanggal 26 di Krumutan dan juga sudah alhamdulillah sudah padam.
1: Menanggapi aksi pemadaman yang dilakukan BPBD Damkar bersama tim Satgas Karhutla, salah seorang warga Pekanbaru Aal menilai penanganan karhutla yang dilakukan sudah menunjukkan sinergi yang baik. Menurutnya, sebagian besar titik api berhasil dikendalikan meski petugas masih menghadapi tantangan cuaca panas ekstrim dan karakteristik lahan gambut.
3: Penanganan kebakaran hutan lahan yang terjadi pemerintah Provinsi Riau itu bersama tim Satgas gabungan saat ini menunjukkan sinergi yang solid dan responsif. Terbukti dari kendalinya sebagian besar titik api di berbagai wilayah meskipun tantangan berat dari cuaca panas ekstrim dan karakteristik lahan gambut terus menguji di lapangan.
1: BPBD Damkar Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak dini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Dalam rapat paripurna DPRD Riau, Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD menyampaikan laporan hasil pembahasan dan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah Provinsi Riau. Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa Pemprov Riau melalui Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA perlu membangun sistem data terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Data yang perlu terhubung antara lain data perpajakan, perizinan, perusahaan, perkebunan, pemanfaatan area permukaan, serta data pendukung lainnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau.
5: Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah agar melakukan pembenahan tata kelola pendapatan daerah secara menyeluruh melalui pembangunan sistem data terpadu yang mengintegrasikan data perpajakan, perizinan, data perusahaan, data perkebunan, data pemanfaatan air permukaan, serta data pendukung lainnya. Badan Pendapatan Daerah agar meningkatkan kualitas pendataan, penetapan pengawasan dan penagihan pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak secara berkala dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan pendataan ulang dan validasi terhadap seluruh objek pajak potensial, termasuk perusahaan, alat berat, penggunaan air permukaan, dan aktivitas usaha lainnya yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
4: Menanggapi hal itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyatakan, Pemprov Riau menerima rekomendasi yang disampaikan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau. Ia menilai rekomendasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam melakukan pembenahan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6: Pemerintah Provinsi Riau menerima rekomendasi Pansus sebagai bagian dari komitmen bersama untuk melakukan pembenahan. Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kita tindak lanjuti, terutama pembenahan tata kelola pendapatan, penyatuan basis data, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak distribusi daerah lainnya.
4: Dengan adanya rekomendasi tersebut, Pemprov Riau diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga potensi penerimaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri komunikasi, program studi ilmu komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru gelar workshop review berbasis outcome-based education. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
7: Program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru menggelar workshop pengembangan dan review kurikulum berbasis outcome-based education. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebijakan pendidikan tinggi yang harus berkembang. Workshop tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan, mulai dari instansi pemerintah, radio, televisi, media cyber, hingga perwakilan dunia kerja dan dunia industri. Melalui forum ini, para peserta memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum agar lulusan ilmu komunikasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Tania Dwi Kaputri mengatakan, keterlibatan para stakeholder menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE karena mereka merupakan pengguna langsung lulusan.
8: Kita sudah memaparkan tentang profil lulusan yang akan menjadi sebuah tonggak bagi lulusan program komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru bahwa mereka akan menjadi content creator atau pengembangan media kesehatan, karena memang kita di sini ada beberapa poin yang ditekankan bahwa kita pengembangan ilmu secara komunikasi strategis digital, kemudian juga kita komunikasi kesehatan, kemudian juga kita berbasis dengan kearifan lokal.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Zainal Abidin menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri termasuk media massa seperti RRI sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
9: Kegiatannya harus sedangnya. Penataran-penataran itu harus berkesinambungan, harus evaluasi, dan RRI harus berpartisipasi.
7: Melalui workshop ini, Universitas Hang Tuah Pekanbaru berharap kurikulum baru program studi ilmu komunikasi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah, media, serta dunia usaha dan dunia industri. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemenang program apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor diumumkan sebagai apresiasi sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selengkapnya Dian Septi Dorani melaporkan.
10: Program apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor diberikan pemerintah Provinsi Riau melalui Bapenda bersama PT Jasara Harja dan Ditlantas Polda Riau. Kepala Bapenda Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan program ini merupakan inovasi bersama PT Jasara Harja untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
11: Iya, kami berharapkan apresiasi yang sebesar pengalaman masyarakat dalam rangka sadar membayar pajak. Hal ini merupakan ide dari PT Jasara Harja dalam rangka meningkatkan pendapatan terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jadi kita mencari inovasi atau strategi bagaimana masyarakat bisa taat dalam membayar pajak.
10: Sementara itu, perwira urusan surat tanda nomor kendaraan pada Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Riau, AKP Eri Asman, mengajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Menurutnya, pajak kendaraan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Riau.
12: Pembayaran pajak ini memang sudah saatnya kita tertib dan cepat waktu, apalagi diberikan apresiasi seperti hadiah yang saat ini kita lakukan. Jadi cukup bahwa kita support pada masyarakat yang sudah dapat ya hadiah, baik itu dari emas maupun motor, yang kita undi saat ini. Dan kami berharap juga seluruh masyarakat Provinsi Riau nantinya untuk pembayaran pajak harus dapat bantu.
10: Program apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib dan tepat waktu. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Puluhan ibu di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti sosialisasi dan demonstrasi pembuatan sabun cuci piring yang diberikan mahasiswa KKN. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN sukses menggelar program pemberdaya masyarakat berupa sosialisasi dan demonstrasi pembuatan sabun cuci piring mandiri yang ditujukan oleh bagi ibu-ibu di Desa Rumbai Jaya. Kegiatan edukatif ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap efisiensi anggaran belanja rumah tangga masyarakat desa. Kepala Desa Rumbai Jaya Ahmad Yadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi dan program ini berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal.
14: Alhamdulillah kalau dengan kegiatan cuci piring ini banyak yang antusias, yang banyak yang datang hari ini, mudah-mudahan kedepannya ini menjadi UKM di Desa Rumbai Jaya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, dengan adanya cuci piring yang ekonomis ini juga menjadi mengurangi perekonomian di tengah-tengah masyarakat.
13: Senada dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa Rumbai Jaya Bapak Rianto turut memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program pelatihan tersebut. Ia menegaskan bahwa keterampilan praktis ini sangat membantu menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga warga.
15: Ya, sangat berkesan dan mungkin sedikit banyak membantu masyarakat kita untuk biaya-biaya rumah tangga kita.
13: Undri Jaya. Manfaat nyata dari pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini juga dirasakan langsung oleh warga. Ibu Sri Aminah, salah seorang peserta kegiatan, mengaku sangat terbantu dan berencana memanfaatkan keterampilan baru ini untuk membuka peluang usaha baru.
16: Lumayanlah untuk membantu kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Kalau bisa sih mau buat juga sendiri untuk bisa untuk dijual, untuk nambah-nambah modal usaha.
13: Melalui pelatihan ini, masyarakat Desa Rumbai Jaya tidak hanya dibekali kemampuan teknis pembuatan sabun cuci piring berkualitas secara hemat, tetapi juga didorong untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Sementara dari polisi ungkap napi yang kabur dari lapas Pekanbaru diduga pengendali narkoba di dalam lapas. Lengkapnya Santi Yunas melaporkan.
17: Aparat kepolisian mengungkap dugaan keterlibatan seorang narapidana yang kabur dari lapas kelas 2A Pekanbaru dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau Kompol Ade Zaldi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi petugas Afsek Bandara pada 22 Juli lalu ditemukannya ada penumpang mencurigakan di bandara. Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap tersangka berinisial AR. Dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bagian selangkangan.
18: Dari keterangan tersangka yang kedua yang kita amankan atas nama dengan inisial R, memang ada sedikit keterkaitan antara tahanan atau napi yang kabur di lapas dengan barang yang diterima oleh tersangka yang pertama kita amankan di Bandara SSI. Dari keterangan tersangka kedua dengan inisial R ini benar. Jadi napi yang kabur ini adalah pengendali dan pemilik barang ini. Jadi tersangka yang kedua yang kita amankan ini mengakui bahwa dia mendapatkan barang dan kemudian mengantarkan kepada tersangka yang kita amankan di Bandara SSK.
17: Menanggapi kasus ini, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai dugaan narapidana yang masih mampu mengendalikan jaringan narkotika dari balik jeruji menunjukkan bahwa pemenjaraan belum sepenuhnya memutus rantai kejahatan terorganisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya akses komunikasi yang memungkinkan pelaku tetap mengordinasikan jaringan di luar lapas.
19: Kalau ditanya kenapa kasus ini bisa terjadi, sebenarnya banyak sekali yang dapat kita kaitkan. Tapi yang paling tampak di permukaan adalah tentang permasalahan overcrowding. Ini kan permasalahan hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya overcrowding itu dia akan melemahkan pengawasan fisik. Sehingga apa? Orang-orang yang berada di dalam lapas sebetulnya dari rasio petugas dan api ya yang ada di lapas atau warga binaan pemasyarakatan yang tidak berimbang sehingga pengawasannya menjadi longgar. Belum lagi misalnya ada faktor-faktor penguat lainnya, contohnya misalnya adanya, saya boleh nyebut staff corruption lah gitu, atau petugas yang bermain dalam tanda kutip oknum ya, yang mungkin membantu dalam tanda kutip memasukkan misalnya telepon seluler dan lain-lain, atau mungkin dengan berbagai cara akhirnya para warga binaan pemasyarakatan ini masih menggunakan atau

0: memastikan diri sebagai juara Piala Soratin Zona Riau U13 setelah menundukkan Sinar Sakti di partai final sekaligus mengamankan tiket mewakili Riau pada putaran nasional September 2026. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: EBR United sukses menorehkan prestasi dengan menjuarai Piala Soratin Zona Riau U13 usai mengalahkan Sinar Sakti pada partai final. Gelar tersebut menjadi buah dari persiapan matang yang dilakukan tim selama lebih dari satu bulan, sekaligus membuka jalan bagi EBR United untuk mewakili Riau di putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Owner EBR United, Umi, mengaku bersyukur atas keberhasilan tim meraih trofi juara. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, serta dukungan penuh dari para orang tua selama mengikuti kompetisi. Ia mengakui perjalanan tim tidak berjalan mulus meski sempat mengalami hasil yang tidak sesuai harapan pada awal turnamen. EBR United mampu bangkit hingga akhirnya tampil sebagai juara. Usai memastikan tiket ke putaran nasional, EBR United akan memberikan waktu istirahat kepada para pemain sebelum kembali menjalani program latihan intensif. Persiapan akan dimulai sekitar satu bulan menjelang keberangkatan ke tingkat nasional, termasuk juga menggelar pemusatan latihan atau training camp.
2: Hasil capaian yang didapat di pertandingan final kemarin. Jadi memang NPR yang skuad Suratin untuk U13 ini sudah kita persiapkan hampir sebulan setengah sebelum pertandingan kemarin. Jadi kita sudah menyiapkan rangkaian latihan untuk mereka beberapa kali uji coba. Dan skuad yang sekarang ini adalah skuad dari anak-anak yang sudah beberapa kali juga ikut di berbagai event. Jadi dari awal kami sudah firm, memang sudah pede lah dengan skuad yang kami turunkan tadi. Ya walaupun kemarin di pertandingan awal ada hasil pertandingan yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan, ya tapi akhirnya anak-anak bisa sampai ke final dan memberikan performa terbaik. Alhamdulillah pertandingan final kemarin itu menarik untuk diikuti, terjadi pertandingan yang sangat menghibur untuk penikmat sepak bola, dan hasil akhirnya itu sesuai dengan kita harapkan.
1: Sementara itu, prestasi juga ditorehkan tim EBR Pervisi Unri di kategori U15. Pelatih kepala Nurmadi mengatakan timnya berhasil melaju ke babak semifinal tanpa sekalipun menelan kekalahan sejak fase penyisihan hingga babak kedua.
3: Ya, alhamdulillah ya, anak-anak kita dari EBR Pervisi Unri ya, rata-rata di si anak-anak Riau yang dari sekolah khusus olahraga Riau. Di persiapannya itu ada sekitar 2 minggu menjelang Soratin, mereka baru dipersiapkan untuk mengikuti Piala Soratin, dan kita membawa nama EBR Pervisi Unri. Dan alhamdulillah dari babak penyisihan hingga ke babak kedua Piala Soratin 2015 kita berhasil lolos ke babak semifinal tanpa ada kekalahan.
1: Semifinal?
3: Kemungkinan kami melawan tim dari Dallas United ya. Kalau saya lihat dari permainan Dallas United, mereka cukup bagus ya.
1: Dengan hasil tersebut, EBR United kini mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran nasional Piala Suratin U13 pada September 2026. Berbekal program latihan dan pemusatan latihan yang telah disusun, tim berharap mampu mengharumkan nama Riau dengan menembus babak semifinal. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: penyanyinya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
1: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama RRI Bengkalis, saat ini sudah menuju ke pukul 7 pagi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan